0: dari sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kan raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal ke

0: keluar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
2: Skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
6: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
7: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
8: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas

0: atau pemerintah aja.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Victoria.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian.

0: geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima

di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Tol Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafikat sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafikat sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas mas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus lalu lintas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuan tuh nak kemana ya deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat beli gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saat ini jam menunjukkan pukul 7 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Suara Warga di Sintang pagi ini. Dan tema kita kali ini menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Bagaimana di tempat Anda? Apakah mengalami kenaikan atau harganya masih tetap stabil, terutama sayur mayur ini ya? Kalau kita melihat ya di pasar tradisional aja harganya sudah mahal sekali gitu ya. Bagaimana di warung-warung kecil seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat juga harga cabai rawit ini melonjak ya, dari yang sebelumnya harganya 70.65 atau 50.000 per kilo, ini harganya sekarang sudah mencapai 180.000 per kilo kalau di Kabupaten Sintang sendiri. Bagaimana kalau di tempat Anda harga-harga kebutuhan pokok sekarang? Silakan disampaikan bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857 5000 4740.

0: Kambing, sate
1: guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, selamat pagi mendengar manapun Anda berada. Kita masih dalam program acara Suara Warga di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan tema kita, kenaikan harga sayur mayur di pasar tradisional ya, khususnya di pasar Masuka Sintang. Terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan Anda? Silakan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857-5000-4740.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Bintang pagi ini.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lupa ya, awali pagi Anda dengan sarapan tentunya, agar tubuh tetap bertenaga dan semangat menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya, karena kalau kita lihat ya, kabut asapnya semakin pekat dan musim kemarau juga masih berlanjut ya. Kemudian juga mari kita bersama-sama menjaga kesehatan ya, dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan bila memang tidak ada kepentingan. Serta jangan lupa juga untuk menggunakan masker kalaupun mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan karena musim kemarau masih berlanjut, jangan lupa juga untuk hemat air, gunakan air secukupnya, karena kita tidak tahu nih kapan musim kemaraunya berakhir gitu ya. Jadi benar-benar harus menghemat penggunaan air bersih tentunya. Dan mendengar, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini seluruh aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Dan tetap dengarkan kami juga di Pro 1 RRI Sintang, karena rangkaian hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasih

0: saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi di Sintang menyapa kita pagi ini, di mana warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kondisi kelangkaan ini membuat antrian kendaraan roda 2 tampak mengular panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di tengah kondisi cuaca yang berasap pada Senin 21 September 2026. Kekosongan pasokan ini memaksa sejumlah masyarakat beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertamax meskipun harus merogoh kocek lebih dalam. Dan hal ini dialami langsung oleh Egi, salah seorang warga kawasan Baning, Sintang. Ia mengaku terpaksa mengisi Pertamax karena pasokan Pertalite benar-benar kosong, baik di tingkat pengecer maupun di SPBU. Menurut Egi, kelangkaan pasokan BBM ini seolah menjadi masalah tahunan yang selalu berulang setiap kali musim kemarau. Dan kondisi ini semakin diperparah dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Sintang yang terus bertambah setiap tahunnya. Ia menaruh harapan besar agar pemerintah dan pihak Pertamina dapat bersinergi mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan klasik ini. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang pagi ini.

pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. Tiga, nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. Empat, nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pro 1.

0: Pendengar, salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku, yang lebih tahan lama dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan, menjadi fondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
3: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kulus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joya.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Ya baik, mendengar informasi berikutnya di mana Polsek Menukung bersama Koramil 18 Menukung terus melakukan langkah preventif dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Nah, salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat di seputaran Pasar Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi pada Senin kemarin. PLH Kapolsek Menukung Ibda Yakin Puas mengatakan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla. Dan ia juga menjelaskan, selain membagikan masker, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap, dan juga warga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar, pukul 9 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan cek fakta kurang dengar Anda. Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Dan informasi yang tengah beredar bahwa video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirnya

Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perang

alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, informasi di Sintang pagi ini yang kami hadirkan kurang dengar Anda, di mana Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Barat ini menyalurkan 57.570 kg beras bantuan pangan kepada 1.919 penerima bantuan PBP di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Dengar, Rasiwan menjelaskan bantuan untuk 3 alokasi tersebut disalurkan sekaligus dan setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga selama Juli, Agustus, dan juga September 2026. Dan ia mengatakan jumlah penerima bantuan pangan di Kalbar mencapai sekitar 547.000 PBP, sedangkan khusus Kota Pontianak terdapat 42.080 PBP dengan total beras yang disalurkan ini mencapai 1.262.400 kg. Dan Bulog Kanwil Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses penyaluran ini berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari antaranews.com.
1: Sintang pagi ini.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Ya baik mendengar informasi selanjutnya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat membahas 4 strategi bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari penguatan literasi dan numerasi hingga optimalisasi digitalisasi pembelajaran. 4 strategi tersebut dibahas dalam Fokus Group Discussion atau FGD Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada Senin kemarin. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Barat Iwan Kurniawan mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai ide kreatif dan juga praktik baik yang telah ditentukan masing-masing pemerintah daerah untuk dirumuskan menjadi langkah bersama. Ia juga menjelaskan 4 isu yang menjadi pembahasan utama dalam FGD tersebut. Pertama, upaya meningkatkan capaian literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian kedua, mitigasi dampak kabut asap yang masih mengganggu aktivitas belajar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga kesempatan belajar dan juga mengantisipasi penurunan konsentrasi siswa selama kondisi asap berlangsung. Selanjutnya, strategi ketiga berkaitan dengan program revitalisasi, terutama memitigasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan strategi keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi di sekolah untuk mendukung peningkatan hasil belajar peserta didik. Informasi ini mendengar kembali kami peroleh dari lamannya antaranews.com.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih, mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini. Tinggal 5 menit lagi, akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan untuk Anda talkshow dari Pendopo Bupati Sintang. Ada Taufik Hidayat di sana dan rekan-rekan reporter Suryatini, kita coba sapa. Silakan langsung saja Suryatini.
1: Dan sebagainya. Jika tidak ingin tertimpa sial, sering kita dengar istilah cara langsung sedikit nanti kemponan. Kemponan adalah hari salah satu kepercayaan daya
2: dengan arus disinformasi dan hoax yang akan digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada hari ini. Dan memang dari pantauan kami telah ada puluhan audiens yang dihadirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang akan digelar selama sekitar 1 jam ke depan. Dan untuk mengetahui atau mengikuti rangkaian kegiatan dialog pada hari ini, kita akan bergabung bersama presenter kita, ada rekan Taufik Hidayat berikut ini.
3: Kepala daerah dan kemarin pemilihan OSIS. OSIS saja dipilih sama KPU. Bagaimana itu caranya? Nah ini salah satu model demokrasi yang baru tentunya, pendengar. Dan kami mengangkat satu tema tentang bagaimana cerdas berdemokrasi di tengah ancaman arus disinformasi atau hoax. Kenapa itu penting? Narasumber kami yang akan hadir di sini ini ada dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, ada dari Kesbangpol dan juga ada dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu juga nanti teman-teman wartawan di sini bisa menanggapi perbincangan kita hari ini. Saya sedikit membuka data, ternyata informasi hoax itu informasi besar. Nih kalau sesuai data, bahkan mencapai jutaan informasi hoax yang diproduksi. Ini menurut data situs dari Kementerian Komdigi ya, yang mengatakan bahwa ada sekitar 800 ribu situs hoax yang beredar di Indonesia saat ini. Dan temuan kasus spesifiknya mencapai dari tahun 2018 Desember sampai tahun 2023 tercatat ada 12 ribu kasus konten hoax spesifik yang diverifikasi dan ditindak. Jadi hati-hati juga membuat hoax atau berita palsu karena ada tindakan dan ada konsekuensinya. Terus juga tingkat paparan hoax yang memapar masyarakat itu ternyata juga cukup besar, ada sekitar 30%. Di sini mungkin banyak juga para pelajar yang terpapar hoax. Bahkan kita tidak sadar, para pejabat, mungkin juga wartawan bisa terpapar hoax. Bahkan kalau di media sosial kita melihat beberapa waktu lalu ada aksi demo besar gitu ya. Ternyata aksi demonya tidak ada. Itu ternyata hanya ada di media sosial dan itu hoax. Dibuat dengan teknologi, dibuat dengan AI. Artificial Intelligence. Nah ini sebuah tantangan di era baru ini. Terus juga saluran utamanya ya tadi media sosial. Teman-teman di sini punya media sosial semua kan? Media sosial apa? Instagram cenderung lebih baik. Ada lagi media sosial yang sebaran hoaxnya cukup besar. Apa? Oh tahu TikTok. Oke. Tahu. Baik. Kita akan berbincang dengan narasumber. Kita berbicara tentang demokrasi dulu di awal. Saya ingin perkenalkan dulu ini di sebelah saya. Bapak Abdul Supriyadi, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol. Kesbang itu kesatuan bangsa dan politik. Jadi ada nilai-nilai politiknya di dalamnya. Nah, bagaimana pembinaan politik ini jangan sampai juga terindikasi hoax. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak
4: Abdul. Selamat pagi juga, Mas Taufik.
3: Apa kabar, Pak?
4: Selamat pagi juga para pemirsa RRI ya dimanapun berada. Terima kasih.
3: Iya. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi perpolitikan dan juga Kesbangpol selaku pemerintah yang menaungi dari lembaga-lembaga termasuk mungkin KPU juga di dalamnya ya. Siap. Dan di sebelahnya juga ada Pak Igor. Selamat pagi Pak Igor.
5: Selamat pagi Mas Taufik. Selamat pagi Ketua PBI Provinsi, insan pers, Kepala RRI Sintang, kemudian tentunya adik-adik dari BEM dan pelajar yang berbahagia. Pagi.
3: Baik, kita nanti banyak berbicara bagaimana adik-adik ini dididik untuk tidak terjebak ke informasi hoax. dan disinformasi ya?
5: Iya.
3: Dan di sebelahnya ada satu yang dari kemarin saya lihat sibuk sekali mondar-mandir, Bu Endang dari Komisi Pemilihan Umum. Selamat pagi, Bu Endang.
6: Pagi, Mbak Topi.
3: Apa kabar, Bu Endang?
6: Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun semakin pekat derbunya, tapi kita tetap semangat.
3: Pemilu tidak santai ternyata ya. Masih ada kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh KPU, walaupun pemilunya masih cukup lama.
6: Iya. Ya, mungkin masyarakat awam ya melihat atau mungkin mendengar KPU, komisioner dan seluruh staf yang ada di KPU itu hanya sibuk menjelang pelaksanaan kontestasi politik, baik itu pemilu ataupun pilkada. Tapi sejatinya, dan waktu saya belum jadi komisioner, saya juga mikirnya begitu gitu. Tapi alhamdulillah begitu saya berada di dalam, ternyata enggak gitu. Jadi baik komisioner maupun staf di KPU itu setiap hari selalu aktif dengan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang secara kedinasan karena memang kita terstruktur ya. Tapi kalau untuk komisionernya, apalagi divisi yang saya ampu, yaitu divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, itu memang divisi yang bekerja sepanjang waktu.
3: Jadi tetap ada kegiatan kendati tidak pemilu. Pas pemilu ya, semakin padat.
6: Iya.
3: Ya, nanti mungkin jelang tahun depan mungkin sudah mulai.
6: Iya, kita tahapan di kalau yang normal ya, itu biasanya dimulai sekitar bulan Juni tahun 2027. Kalau pemilu akan kita laksanakan di 2029. Masalahnya sampai sekarang undang-undang tentang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu masih dalam proses

0: kondisi normal bekerjanya itu justru saat ini, saat tidak ada tahapan pemilu atau pilkada. Kalau ada tahapan pemilu atau pilkada itu kerjanya abnormal. Kami kalau di KPU itu ada mengenal batasan waktu 23.59. Artinya pelayanan kami setiap tahapan itu berakhir di pukul 23.59 detik.
1: Berarti 24 jam. Gitu aja lah ya, 24 jam pekerjaan KPU. Saya nanti kita akan coba berbincang tentang bagaimana kondisi pemilu 2029 yang direncanakan yang memang sampai saat ini belum disepakati lah oleh petinggi-petinggi kita. Saya ke Kesbangpol dulu. Pak, kalau dari Kesbangpol bagaimana kita melihat, karena ini pembinaan ya, pembinaan untuk berdemokrasi, demokrasi di Kabupaten Sintang secara umum. Ya.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang demokrasi ya, itu tentunya tidak asing lagi ya. Mungkin ya, apalagi adik-adik pelajar sekarang ini memang di tingkat SMP SMA sudah mulai diajarkan demokrasi ya. Kita memahami bahwa negara kita menganut asas demokrasi, di mana pemerintahan kita menganut asas demokrasi yang artinya adalah pemerintah yang meletakkan kedaulatan rakyat di pemerintahan kita ya. Jadi memiliki kekuasaan tertinggi itu adalah kedaulatan rakyat, tentunya tidak rakyat secara langsung tapi melalui perwakilan kita di DPR MPR, itulah sebenarnya perwakilan kita dalam rangka kita melaksanakan hak-hak demokrasi kita, menyampaikan seluruh segala aspirasi masyarakat tentunya. Lalu kalau kita berbicara tentang demokrasi yang ada di Sintang, nah ini sebenarnya kita sepakat ya, tergantung dari sudut mana kita memandang, tapi kita sepakat bahwa demokrasi di Indonesia ini sudah dilaksanakan dengan baik termasuk di Kabupaten Sintang, walaupun dalam perjalanannya ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, di pemerintah Kabupaten Sintang kita mengenal ada lembaga eksekutif dan legislatif. Legislatif itulah tempat kita meletakkan sebenarnya harapan kita pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sintang ini, di mana mereka mengawasi jalannya pemerintahan ya, karena DPR ini punya hak budget, hak anggaran, kemudian pengawasan dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk wujud pelaksanaan. Kemudian di Sintang ini juga tentunya bagian dari NKRI dalam mewujudkan pergantian kepemimpinan, yaitu melalui pemilu. Pemilu yang sangat penting seperti disampaikan Bung Taufik tadi ya. Nah, di Sintang ini sebagai pelaksanaan pemilu tentu KPU sebagai lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pemilu dalam rangka pemilih pemimpin kita secara demokratis. Nah, di Sintang ini memang demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, dan juga masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana untuk berdemokrasi, salah satu dalam bentuk pemilu itu. Mereka sudah mengenal asas pemilu luber, langsung, umum, bebas dan rahasia ya, itu sudah bisa diterapkan dengan baik. Namun demikian, nah tentu kami dari Kesbangpol tentu mempunyai tugas ya, sebagaimana tupoksi kami yang dipercaya kepada kami, yaitu pembinaan terhadap wawasan kebangsaan dan persatuan. Jangan sampai karena kita berdemokrasi berbeda pilihan, justru nanti bisa menimbulkan persoalan-persoalan dan persoalan. Terlebih di era digitalisasi ini ya, ini gampang sekali ya memprovokasi seseorang. Kalau kita lihat secara baik, ya mungkin sangat-sangat luar biasa, sangat terbantu di era modern ini, bahwa dengan ada alat komunikasi, sarana komunikasi yang luar biasa seperti kita mengenal medsos itu ya, segala sesuatu bisa disampaikan dengan cepat apabila kita gunakan dengan baik ya medsos itu. Tapi sebaliknya jika tidak digunakan dengan baik, itu bisa juga bisa merusak kita. Contoh jika terdapat segala black campaign, kampanye yang dalam bentuk ya tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang memang harus diwaspadai. Maka kami berharap dari Kesbangpol dalam rangka kita menjaga persatuan dan kesatuan ini, kita tetap bekerja sama dengan teman-teman kita seperti insan pers, kemudian teman-teman kita juga di berbagai ormas dan lain sebagainya, dalam rangka kita menjaga keutuhan, dalam rangka kita menjaga persatuan dan juga meningkatkan wawasan kebangsaan.
1: Pak, mungkin kalau demikian. Ya, kalau isu-isu primordial dalam pemilu yang kita lihat sebelumnya sampai sekarang itu jauh lebih menurun.
2: Saya melihat begini, kalau kita melihat isu-isu

0: terjadi karena perbedaan kepentingan politik ini justru semakin meningkat menurut saya. Hmm. Karena kemudahan komunikasi ini sangat mendukung ya, sangat mendukung. Karena dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu ini, orang cenderung ya untuk memperoleh ya mencapai tujuan atau untuk menang ini cenderung menggunakan segala cara begitu ya. Yeah. Cenderung menggunakan segala cara. Termasuklah isu primordial itu sebenarnya itu hal yang positif ya, bahwa pemimpin salah satu ya isu primordial ini memang harus punya figur yang baik, harus karismatik dan lain sebagainya. Itu yang ditonjol itu baik. Namun di balik itu juga untuk meluntur mematahkan isu yang positif biasanya akan muncul isu yang negatif. Hmm. Salah satu mulailah didorong-dorong isu SARA, isu apa namanya politik identitas dan yeah. sebagainya. Ini yang kita cegah. Sebenarnya inilah yang merupakan bagian dari kami sebelum pemilu jauh hari ya kita ya Mbak Endang dari KPU. Kita sebenarnya harus melakukan banyak-banyak semacam sosialisasi pembinaan baik itu secara langsung maupun merupakan FGD. Kita forum apa namanya grup discussion ya. Mungkin kita bisa mencari format atau cara yang terbaik menyikapi situasi dan kondisi masyarakat Sintang yang saat ini agak cenderung ya mulai memainkan, memunculkan isu-isu yang negatif atau black campaign ya. Ini kita cegah. Tapi sisi lain juga kita memahami ya, kita tidak memungkiri juga bahwa ya pemain-pemain politik kita baik itu di pilkada maupun legislatif masih banyak yang baik, masih banyak menonjolkan hal-hal yang positif ketika mereka bertarung untuk memperoleh kursi itu legislatif maupun ya eksekutif ya. Kalau figurnya saya melihat memang cukup dewasa, cukup simpatik, namun yang terkadang mau ngomong ya, yang di bawah-bawahnya inilah, pengikut-pengikutnya lah yang menggunakan segala cara.
1: Iya. Ya. Baik, tahan dulu Pak, saya ke Pak Igor. Pak Igor, seberapa besar sih pengaruh media? Kalau sekarang kita banyak sih, kalau bukan hanya media mainstream, tapi media sosial dalam berdemokrasi ini. Karena misalnya gimmick-gimmick di media sosial itu ternyata mempengaruhi pemilih untuk beranjak atau menentukan pilihannya. Silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Mas Taufik, Bapak Ibu dan adik-adik pelajar yang berbahagia. Tentunya karena tema kita ini adalah cerdas berdemokrasi ya. Kita tahu bahwa demokrasi yang sehat itulah adalah demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dan kritis dari seluruh warga masyarakat. Ya. Namun sayangnya di era digital ini ternyata banyak sekali bertebaran disinformasi dan hoax. Nah, dan ini kebanyakan memang di medsos, ini di era medsos, media sosial ini luar biasa pengaruhnya karena dapat membentuk opini, merubah putih jadi hitam, hitam jadi putih. Oleh karenanya diperlukan literasi digital ya buat kita semua. Baik itu orang tua, pelajar, ya, juga anak-anak. Karena di masa sekarang, anak-anak yang berusia di atas 10 tahun rata-rata sudah diberikan HP itu sama orang tuanya. Ya. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana sebenarnya dampak medsos-medsos ini luar biasa. Jadi tentu di mana-mana kita lihat begitu banyak informasi juga. Mas Taufik juga menyampaikan tadi sudah dirilis bahkan ada ribuan informasi ya. Dan itu juga kita bisa lihat di situs Komdigi kalau Anda ingin melihat berita-berita hoax ya. Oleh karenanya kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat pelajar harus bijak dalam bermedsos. Tentu bijak dalam bermedsos ini kita harus menyaring informasi itu dengan baik. Artinya ada prinsip saring sebelum sharing ya. Kalau kita lihat ada informasi ciri-ciri informasi hoax itu biasanya lebih provokatif. Nah, bombastis ya. Kemudian kita harus tahan dulu ketika melihat informasi itu. Jangan karena informasi ini sengaja untuk mempengaruhi kita secara emosional. Ya. Kalau kawan-kawan sering sharing, tahan dulu. Lihat sumbernya dari mana, cek dulu informasi, faktanya seperti apa, apalagi tadi sudah disinggung, sekarang teknologi AI luar biasa. Bahkan kalau saya ingin menggunakan rekan saya ini, Pak Dul, ya, dengan badannya, kemudian saya tinggal ganti wajah saya, bisa. Saya minta sesuatu atau menyampaikan pernyataan tertentu, nah ini gampang sekali dipercaya. Oleh karenanya, tentu kita perlu bijak dalam bermedsos, karena medsos ini pengaruhnya luar biasa. Apalagi kawan-kawan yang paling sering misalnya melakukan sharing, like, dan sebagainya, itu engagement-nya naik. Jadi algoritma medsos ini bisa diamplifikasi. Nah, celah itu yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi untuk membentuk opini. Jadi memang Mas Taufik, jadi kita semua bukan hanya pelajar ya, tapi kita semua juga harus lebih bijaklah dalam bermedsos. Kemudian juga yang sering kali di samping berita-berita provokatif tersebut, yaitu ketika kita misalnya dalam bermedsos ini harus diingat adik-adik sekalian, jejak digital itu tidak segampang itu dihapus. Kita mungkin karena terbakar sentimennya, kemudian berbicara yang tidak senonoh dan sebagainya. Nah, ini lebih memperkeruh keadaan. Oleh karenanya, medsos sebenarnya sangat berguna dengan baik ketika kita memang memfungsikan dengan baik. Tetapi medsos juga semacam pisau bermata dua, ketika digunakan untuk hal-hal tertentu, melakukan disinformasi dan hoax, ini sangat berbahaya, terutama konteksnya dalam proses demokrasi. Dan itu biasanya marak berita-berita seperti itu ketika menjelang pesta pemilihan umum ya. Barangkali itu sementara.
3: Jadi memang teman-teman, ini ada para pelajar yang mungkin sering menggunakan media sosial. Media sosial itu digunakan untuk hal yang positif ya. Yes, untuk ya. Jualan misalnya itu lebih bagus daripada jualan kebohongan gitu ya.
2: Betul,
3: jualan
2: betul.
3: Kebohongan itu karena kita juga terekam tadi, Pak Kadis Kominfo mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita itu rekam jejaknya jelas gitu ya. Nanti bisa dibuka lagi tuh sama teman-teman yang lain atau lawan-lawan politik. Nanti kita berinteraktif ya teman-teman ya. Ada dari BEM, ada dari OKP dan juga dari para pelajar. Saya ingin mendengarkan suara-suara pelajar juga di sini. Ke Mbak Endang. Mbak Endang, kalau berbicara tentang demokrasi, anak-anak muda ini bagaimana sih saat ini mereka berdemokrasi? Karena apakah mereka punya kesadaran datang ke TPS mungkin ya? Karena mungkin di antara Gen Z ini ada juga yang antipati terhadap apa namanya kegiatan demokrasi itu ya. Apa memilih pemimpin itu mereka tidak peduli, ah sama aja misalnya. Bagaimana cara meyakinkan mereka harus datang ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya? Silakan Pak Edang.
4: Oke, baik. Memang saya perlu sampaikan pada pemilu dan pilkada 2024, pemilih muda itu tidak hanya mereka yang masuk kategori Gen Z ya, tapi juga yang berumur sampai 43 tahun. Itu adalah pemilih yang paling dominan. Jumlahnya kalau untuk di Sintang itu mencapai 61%. Begitu, itu pada saat pemilu. Dan tentu bagi seorang pemilih pemula atau Gen Z, untuk menentukan pilihan itu tergantung dengan satu, informasi yang dia dapat. Yang kedua, pengetahuan yang dia punya. Terus kemudian pemikiran dia juga. Jadi ini terkait dengan disinformasi dan hoax ya. Jadi kalau anak-anak muda terpapar informasi yang gak benar, yang hoax, yang bukan fakta, itu pasti akan mempengaruhi pilihannya. Begitu. Jadi anak-anak muda ini terutama kalau Gen Z itu mainnya banyak di Instagram ya. Instagram itu kalau di pemilu 2024 itu menempati posisi ketiga media yang banyak digunakan sebagai penyebaran informasi hoax. Jadi yang pertama itu, ini berdasarkan data, nanti teman-teman bisa buka di turnbackhoax.id. Itu salah satu web atau aplikasi untuk kita melakukan pengecekan sebuah informasi apakah fake atau fakta. Berdasarkan dari penelitian yang mereka lakukan, jadi penyebaran hoax di semester pertama tahun 2024 itu paling banyak disebarkan di Facebook. Itu persentasenya mencapai 30,4%. Kemudian disusul oleh YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp. Gitu. Jadi mungkin kalau Facebook itu generasi-generasi milenial ya, kayak saya dan gitu yang lahir tahun 80-an, itu kan generasi yang mengalami masa peralihan dari Black Center, kemudian BlackBerry, SmartBerry, kemudian sampai smartphone gitu. Nah, kalau anak-anak biasanya mereka tergantung yang mereka konsumsi di media sosialnya setiap hari. Ketika buka TikTok, informasi apa yang dia lihat, yang dia baca, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kadang-kadang ya, ini secara psikologi setiap manusia itu, kalau kita menemukan konten lah misalnya di TikTok atau di Instagram atau di medsos yang lainnya, yang kemudian itu isinya mendiskreditkan siapapun yang tidak kita sukai, kita cenderung suka gitu, menyenanginya gitu, tapi kita nggak mau peduli, nggak mau tahu bahwa misalnya informasi itu nggak valid, hoax, kita nggak mau cek lagi. Tapi kalau misalnya berita yang tentang orang yang kita sukai, pasti biasanya kita langsung share gitu, kayak gitu. Nah, ini tadi apa yang dikatakan oleh Pak Igor harus diingat tuh buat teman-teman ya, lebih baik disaring dulu sebelum di share gitu. Anak-anak muda biasanya suka kayak gitu ya gitu. Dan kalau KPU tentu ini sebuah tantangan dan peluang ya untuk kami menyampaikan kepada anak muda, data calon pemilih pemula di Kabupaten Sintang kalau pemilu dilaksanakan di tahun 2029. Kami sudah melakukan checking data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk pemilih pemula saja yang berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilu nanti di 2029 itu jumlahnya mencapai kurang lebih 27.000. Itu yang terdata. Dan ini tentu banyak hal yang harus menjadi perhatian, baik bagi politikusnya, partainya, pemerintah juga, supaya kalau anak muda ini menentukan masa depan, karena jumlahnya dominan paling banyak, kemudian informasi yang didapatkan salah dan berpengaruh kepada pilihannya menjadi salah, tentu ada kekhawatiran mau dibawa kemana pilihan yang salah itu gitu. Nah, jadi anak-anak memang harus lebih cerdas dalam bermedia sosial. Jadi kalau istilahnya jempolmu itu kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang mungkin agak bergeser sedikit, jempolmu harimaumu. Kalau tidak hati-hati, hati-hati jempolmu juga bisa jadi dipotong. Gitu kali ya Pak Taufik.
3: Oke, Mbak Endang. Jadi apa yang diinformasikan di sini ternyata mempengaruhi anak-anak muda ya?
4: Iya.
3: Apa yang kalian pegang di smartphone ini mempengaruhi pilihan kalian. Ada 27.000 itu pemilih pemula ya berarti ya?
4: Iya.
3: Pemilih pemula yang akan baru pertama kalinya mencoblos pada pemilu 2029. Kalau pemilih Gen Z-nya pasti akan lebih banyak lagi ya? Mungkin bisa 60%. Nah, di tangan teman-teman ini, di tangan anak-anak muda inilah masa depan Kabupaten Sintang, masa depan Indonesia. Jadi kalau pemilihnya banyak, kalian kompak untuk memilih seseorang yang baik, itu maka hasilnya akan baik. Tapi kalau termakan hoax, jadi hasilnya juga mungkin akan mengkhawatirkan kita. Saya ingin mungkin kita coba berdiskusi dengan teman-teman dari pelajar. Saya ingin coba mendengarkan suaranya juga. Ingin bertanya atau menanggapi silahkan. Angkat tangannya dari mana dan kepada siapa ingin bertanya di sini silahkan. Ayo, dari para pelajar, waktu kita tinggal 30 menit ya, tidak terasa nih. Ada dua. Oke, dari kiri, dari kanan ya, dari kanan. Dari Pancastia. Silakan nanti bertanya. Saya turun nih.
5: Cek.
3: Okay.
5: Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Maaf kalau saya sedikit gugup ya Bapak, Ibu. Jadi kan sekarang kita tahu untuk pemilihan pemilu 2029 nanti itu udah banyak Gen Z yang sekarang sama pemula juga. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana peran optimal yang harus diambil oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dalam mengedukasi pemilih pemula agar tidak terjebak hoax di ruang digital, sehingga nanti pemilunya dapat berjalan dengan lancar dan melahirkan pemimpin yang berintegritas untuk kedepannya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Siapa namanya?
5: Nama saya Elizabeth Merlin.
3: Elizabeth Merlin.
5: Iya.
3: Bagus pertanyaannya.
5: Terima kasih.
3: Satunya lagi siapa? Ada lagi? Elizabeth di sebelah kanan. Oke, sebelah kiri. Sebelah kiri. Ayo silakan sebelah kiri. Mana nih? Dari mahasiswanya mana? Mahasiswanya. Saya pengen dengar suara mahasiswa. Yang mana tuh? Pelajar juga ya? Mahasiswa. Oh, kok masih muda ya mahasiswanya? Oke, silakan di sebelah. Dari Elizabeth Merlin ke sebelahnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Ya Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ferwarin B.S. Amruyanto. Saya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kapuas. Saya ingin bertanya Pak, yang pertama ya Pak, di era sosial media ya Pak, yang mana informasi itu lebih cepat beredar daripada verifikasi sebuah informasi Pak. Jadi Pak, bagaimana cara kita membangun budaya kritis Pak? Yang mana budaya kritis ini tidak hanya menyebarkan informasi dari web-web pemerintah Pak. Seperti yang kita tahu, informasi itu kan, opini itu kan dibuat Pak, dibuat oleh informasi yang kita dapatkan, terutama dibangun oleh opini di sosial media ya Pak. Jadi Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana agar kita tidak terjerumus ataupun digiring Pak oleh berita-berita di sana lah Pak. Izin Pak itu sih Pak.
3: Itu sumber beritanya dari mana?
6: Oh contohnya ya Pak, contoh kasusnya seperti Twitter Pak, Twitter Menteri Pertahanan Pak digunakan untuk kampanye, yang di situ ada juga Pak, mereka memverifikasi Pak bahwa itu adalah kelalaian Pak, kelalaian dari pemegang sosial medianya Pak. Dan kita juga pernah termakan hoax seperti Ibu Sri Mulyani Pak, yang diedit menggunakan AI Pak, dan banyak juga Pak media-media yang menyebarkan itu Pak, bahkan media ternama juga Pak. Jadi bagaimana nih Pak cara kita memilah informasi nih Pak agar kita tidak terjumus oleh pemikiran suatu golongan Pak, karena menurut saya kritis bukan berarti menolak, dan cerdas demokrasi Pak bukan berarti kita harus menerima Pak seluruh informasi yang ada di kepemerintahan seperti itu Pak. Terima kasih Pak.
3: Baik, terima kasih. Lumayan kritis juga nih pertanyaannya. Oke, jadi bisa dijawab sama Bu Endang dulu, nanti Bang Igor dan Bang Abdul Supriyadi. Silakan Bu Endang.
4: Iya, terima kasih ya Adik Elizabeth Merlin. Kemarin ikut di kegiatan di pendopo? Enggak. Oke. Sekarang kelas berapa? Kelas 11, ya. Tapi pengurus OSIS ya. Oke, okay. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh KPU agar para calon pemilih pemula ini nggak kayak masuk perangkap hoax, kemudian berdampak tidak baik? Salah satu yang kami lakukan adalah kalau di KPU itu ada 5 komisioner dan salah satunya saya, kemudian ada pembagian tugas. Saya kebetulan di divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia gitu. Yang kami lakukan sampai hari ini, kami terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses demokrasi. Ujungnya nanti berharap ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Khusus untuk para Gen Z ya, terutama di Sintang ini, alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pemda dalam hal ini Kesbangpol, kita melaksanakan yang namanya pemilihan OSIS serentak. gitu. Jadi seperti PWI tadi disampaikan, ini adalah salah satu bentuk proses demokrasi ya, pergantian kepemimpinan. Kita juga mengenalkan demokrasi melalui anak-anak SMA. Jadi kemarin kita laksanakan bimbingan teknis untuk penyelenggara. Di dalamnya itu yang termasuk penyelenggara ada PPO. PPO itu panitia pemilihan OSIS. Itu setara dengan kalau di pemilu yang sebenarnya ya, itu setara dengan KPU. Kemudian ada Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih, sama untuk pencocokan dan penelitian data pemilih. Kemudian ada pengawas pemilos. Pengawas pemilos itu kalau di kondisi nyata itu sama dengan Bawaslu, begitu. Nanti akan ada lagi yang namanya Bimtek Tungsura. Bimtek Tungsura itu nanti akan diikuti oleh KPPS, kemudian pengawas TPS dan juga PPO. Jadi dengan menyelenggarakan pemilos yang tahapannya kita buat sangat mirip dengan pemilu, kita berharap anak-anak atau teman-teman di kalangan Gen Alpha ini bisa memahami, oh ternyata begini ya prosesnya, begitu. Jadi untuk memilih seorang pemimpin itu gak hanya masalah like and dislike saja, begitu. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua,
3: Mbak Endang, kalau pemilus itu dilakukan se-Indonesia seperti itu? Dibina oleh KPU untuk se-Indonesia?
4: Oh tidak. Jadi pemilos itu tidak menjadi program semua KPU ya. Untuk di Kalimantan Barat, insya Allah baru Sintang yang melaksanakan. Kita pernah uji coba pertama itu tahun 2025 di bulan November dengan satu sekolah, waktu itu SMP Negeri 1 Sungai Tebelian. Kemudian tahun ini insya Allah 13 sekolah. Kemarin kita bimteknya hybrid ya Pak ya. Karena memang ada sekolah-sekolah yang jauh dan harus mengirimkan banyak siswa mungkin jadi...
3: Berarti kendala. Sudah berapa tahun dilaksanakan?
4: Sudah 2 tahun ini.
3: Sudah 2 tahun. Hasil dari pemilos itu gimana? Kualitas kepemimpinan dari pemilos?
4: Iya. Kalau di SMP Pandan mungkin lebih enak nyebutnya ya, kita komunikasi dengan kepala sekolahnya, jadi kegiatan mereka juga lebih terarah begitu. Karena mereka akhirnya kan menyusun visi dan misi, menyusun program kerja begitu. Jadi kalau misalnya sudah dikampanyekan, sudah dijanjikan, ya teman-temannya akan tanya, mana sih programnya kerja kemarin kok gak dilaksanakan gitu. Nah, itu setidaknya ada daya kritis lah buat anak-anak ya, terutama kemarin itu yang anak SMP. Nah yang untuk SMA ini tentu kita berharap anak-anak bisa lebih kreatif gitu. Kreativitas ya, terutama kreativitas penyelenggara, karena misalnya ada kampanye, kemudian ada bagaimana meyakinkan pemilih, begitu. Jadi kita berharap anak-anak yang nanti terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dan menjalankan roda organisasinya OSIS-nya itu bisa lebih baik.
3: Oke, di sini ada yang sudah pemilos? Sudah ada belum?
4: Belum.
3: Belum ya, kalau sudah ada saya mau nanya, ada tidak hoax yang beredar di media sosialnya? Oh si ini punya track record seperti ini gitu teman-teman sebagai calon ketua OSIS-nya. Ya kan bisa jadi itu terjadi ya, di tingkat bisa, sekolah saja.
4: Bisa, sangat bisa terjadi gitu. Karena anak-anak punya medsos semua, punya HP semua. Gitu
3: metode
4: kan.
3: Kampanyenya bisa pakai medsos.
4: Iya. Bisa pakai medsos, bisa langsung, bisa debat, begitu. Jadi untuk pemilos ini yang menjadi kayak tempat belajar kami itu adalah KPU Kabupaten Bantul. Jadi pada 2 September 2026 ini mereka menyelenggarakan pemilos diikuti oleh 176 sekolah tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat.
3: Pemilu serentak gitu?
4: Iya. Jadi memang kayak pilkada ya, tapi ini untuk anak-anak sekolah gitu. Tapi ya itu, dan satu pembelajaran yang kita dapatkan juga dari teman-teman KPU di Bantul itu, ternyata karena mereka sudah lama ya, mungkin sudah belasan tahun mereka melakukan ini, persoalan sumber daya manusia penyelenggara pemilu atau pilkada itu terjawab dengan pemilos. Karena mereka di BIMTEK, jadi ketika misalnya kami KPU benar-benar mau rekrut KPPS, mereka yang pernah menjadi penyelenggara di pemilu itu sudah punya pengalaman. Jadi apa ya, ada hal-hal yang misalnya kecurangan atau apa itu bisa lebih ditekan, begitu. Terus untuk Elis saya tambahkan juga buat teman-teman juga. Teman-teman pasti kalau terkait penggunaan medsos itu sering mendengar yang namanya algoritma ya. Itu benar loh gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nih anak-anak suka, teman-teman itu suka kalau di YouTube atau Instagramnya atau TikToknya buka tentang makanan gitu ya, kulineran gitu. Nanti ketika teman-teman buka lagi medsosnya, pasti informasi itu yang akan lebih banyak keluar. Itu jadi memang sekarang ini digital itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau sudah begitu, bagaimana itu tidak mempengaruhi pemikiran kita gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang kita buka misalnya seringnya tentang podcast dengan narasumber misalnya Najwa Shihab, nanti akan yang sering muncul seperti itu, kita akan banyak dapat info baru. Tapi kalau yang hoax, itu terus gitu.
3: Siap, itu sesuai algoritmanya.
4: Iya, betul.
3: Oke, terima kasih Bu Endang. Kita ke Pak Igor. Pak Igor boleh menanggapi tadi penanya dari BEM UNKA ya? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas dari BEM UNKA. Siapa namanya tadi? Vero ya? Ya Mas Vero, bagus pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menghindari hoax atau disinformasi? Nah, disinformasi ini biasanya punya tendensi khusus. Karena itu memang diciptakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membentuk opini. Nah, tentu kita harus melakukan cek fakta mandiri dulu. Kalau kita melihat berita, ciri-ciri hoax tadi saya sudah sampaikan, beritanya biasanya sensasional, provokatif. Tadi Bu Endang benar. Ketika kita tidak menyukai sosok tertentu atau tokoh tertentu, ketika ada berita-berita miring tentang dia, malah kita suka tuh. Walaupun berita itu belum tentu benar, ya. Tapi karena ada perasaan yang tidak senang, apapun yang diberitakan negatif kepada yang bersangkutan, kemudian kita akan suka. Ketika kita buka berita yang sama, berita hoax, betul tadi kata Bu Endang, itu ada algoritma sosial, maka waktu kita buka HP di kemudian hari, kita misalnya buka TikTok atau YouTube, kan berita-berita sejenis itu akan muncul, ya. Kemudian yang pertama tentu kita yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah saring dulu sebelum sharing. Karena biasanya ketika ada berita sensasional kita pingin kawan kita tahu. Wah, ini seru nih, gitu ya. Nah, kemudian kita kalau ragu dengan berita tersebut, kita cek dengan media-media yang kredibel. Media-media yang sudah dipercaya, apakah ada berita itu? Kalau tidak ada, patut kita curigai berita ini hoax. Kemudian kalau berita itu diunggah dengan anonim, nggak jelas nih, ya. Apalagi kalau berita itu dibuat dengan AI. AI sekarang ini bukan hanya gambar, tapi video juga bisa dibuat. Nah, tentu ada berapa banyak panduan yang bisa kita lihat. Yang pertama kita harus lakukan cek fakta. Kalau di secara nasional atau siklus lokal, adik-adik sekalian bisa ada masuk ke cekfakta.com. Di situ berita sensasional, heboh, hoax, ya, ada biasanya, ya. Kemudian Turnback Hoax ID bisa dilihat di situ. Kemudian mungkin kalau ada berita-berita berskala internasional yang adik ingin tahu berita ini benar apa enggak, bisa dicek di snop.com. atau di fact check, ya, di situ Anda bisa lihat. Nah, oleh karenanya ketika kita bermedsos perlu bijak, ya, jangan gampang sentimental, jangan gampang terprovokatif, apalagi anak-anak muda, ya. Makanya sekarang ini luar biasa media sosial, di samping punya dampak yang positif dan masif, dampak negatifnya juga masif. Yang positif Anda bisa melakukan edukasi di sana, bisa berjualan bahkan. Dan satu lagi saya ingatkan kepada adik-adik, keamanan digital itu penting. Anda tahu berapa banyak akun-akun yang dihack misalnya, itu karena kelalaian kita.
3: Ya.
2: Ya. Jadi kalau bikin PIN dan sebagainya atau password itu yang unik ya, yang tidak gampang diketahui. Jadi sekali lagi, tentu dalam hal ini agar tidak terjebak pada hoax, jangan langsung sharing, kita lihat dulu sumbernya. Kredibel nggak? Cek faktanya. Kalau itu dari AI, Anda bisa memanfaatkan Google Lens misalnya, kelihatan ini editan bukan ini, ini produk AI bukan gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mas Topik.
3: Ya, ya sekarang Mas. Suara aja bisa di itu ya. Itu juga
2: suara juga bisa ditiru.
3: Bukan hanya gambar, tapi suara.
2: Kalau Mas Topik, misal saya ambil contoh suaranya sedikit, kemudian masukkan di dalam aplikasi tertentu, nanti suara Mas Topik semua itu.
3: Jadi, halo Pak, saya minta uang. Ya, nah itu. Akhirnya kayak, nah itu penipuan-penipuan seperti itu juga berbahaya itu ya, menggunakan handphone itu. Menggunakan suara kita yang justru, nah berhati-hati tadi. Jadi konfirmasi terus ya, seperti wartawan. Melakukan kerjanya itu melakukan konfirmasi benar tidaknya. Jadi kalau ada kemarin ada wartawan yang 5 orang itu ya yang peliputan di Anak Krakatau, saya langsung keluar di sini sudah ditemukan katanya di handphone kan. Sekali saya cari konfirmasi belum rupanya itu hoax tuh ya, luar biasa kan. Kita udah hampir saja kita karena sesama jurnalis hampir saja kita bilang alhamdulillah teman-teman udah ditemukan, tapi akhirnya nah itu kita harus belajar untuk melakukan mengecek kembali. Pak, silakan tanggapi juga nih Pak, 2 penanya silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Topik. Saya menambahkan saja dari jawaban-jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik dari BEM dan Pancasila tadi. Sebenarnya sudah terjawab oleh Mbak Endang dan juga Kadis Kominfo nih, Pak Igor nih, teman saya. Cuman saya menambahkan sedikit lah. Jadi dari pertanyaan tadi memang bagus sekali ya, tapi saya rampung jadi satu. Kalau dari Elisabeth tadi menanyakan bagaimana peran optimal KPU untuk menghindari berita hoax dalam rangka menghadapi pemilu 2029, sudah dijawabkan oleh Mbak Endang. Kemudian dari Vero BEM ya, bagaimana agar kita tidak terjerumus ya atau tergiring opini oleh berita-berita di medsos yang bersifat hoax ya, contoh melalui Twitter, IG, TikTok atau AI ya. Nah tentu ini semua mau tidak mau mengingatkan kepada kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan medsos ya, karena medsos ini kan bagian dari sarana komunikasi yang memang betul-betul luar biasa di era digitalisasi ini. Banyak sekali mode yang bisa dipakai, Facebook, IG, kemudian TikTok yang sekarang sedang tren-trennya ya, Twitter sudah mulai ketinggalan, lalu dimodif dengan AI ya, luar biasa kata Mas Igo. Orang mau bikin jelek nama saya, foto-foto saya apa nama diedit pakai kepala orang lain misalnya, seolah-olah saya minta uang kan ya. Itu hati-hati, dan ini marak terjadi Mas Topik di Kabupaten Sintang. Nah oleh karena itu mungkin saya sekedar mengingatkan kembali ya, supaya kita dalam diskusi hari ini, katakan talk show yang diselenggarakan oleh RRI, terima kasih, luar biasa kami selalu diundang, ini luar biasa ya, memberikan wadah kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan ya bagian dari tupoksi kami pemimpin politik ya, karena bicara tentang demokrasi ini temanya cerdas berdemokrasi di tengah ancaman arus disinformasi dan hoax ya. Nah kalau kita bicara disinformasi dengan hoax, kita harus memahami karena ini menjelang pemilu dan ini yang kita hadapi setiap hari Mas Topik ya. Kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan disinformasi dan hoax itu agak beda-beda tipis walaupun ada kemiripan ya. Kalau hoax itu, kalau disinformasi ini adalah informasi salah yang disebar dengan sengaja untuk menipu ya, itu disinformasi ya, beda dengan hoax. Kalau hoax itu berita bohong yang menyebar ya cepat tanpa verifikasi ya, itu kerja di media sebelum dinaikkan berita ada redaksi ya, jadi diverifikasi dulu. Kemudian jenis-jenis disinformasi juga adik-adik perlu pahami ya, yang pertama berita palsu, yang kedua konten dimanipulasi, kemudian keluar dari konteks. Nah ini masuk jenis-jenis disinformasi ya. Adik-adik mungkin bisa memahami contoh berita palsu nih, fake
7: news yang dirancang menyerupai berita asli, kemudian konten dimanipulasi yang berupa foto, diedit dan lain sebagainya, seperti Mas Igo sampaikan. Adik-adik harus paham nih, kemudian keluar dari konteks. Informasi nyata namun disajikan secara menyesatkan. Ya, banyak sekali ini yang kejadian-kejadian sekarang. Jadi ini bagian dari cerdas kita berdemokrasi. Kemudian dampak terhadap demokrasi. Ya, kepercayaan runtuh ya. Jadi politik hilangnya kepercayaan pada institusi negara, kemudian bisa menyebabkan kita keliru dalam mengambil keputusan, pilihan politik berdasarkan informasi yang salah. Ini tadi pemilu karena informasi yang salah, jadi salah memilih. Itulah gunanya kemarin ada pendidikan politik melalui pemilos ya. Kemudian polarisasi masyarakat meningkat, jadi menyebabkan masyarakat terbelah dan narasi yang saling bertentangan. Kemudian tanda-tanda berita palsu, ini perlu ya adik-adik juga memahami, kita harus bisa membedakan. Berita palsu itu apa artinya? Yang pertama, sumber tidak jelas ya, tidak ada kredibilitas atau rekam jejak dari media, itu sudah palsu lah itu ya. Kemudian judul sensasional, selalu ditampilkan dengan judul sensasional, berupa provokatif tanpa didukung bukti nyata. Kemudian tanpa tanggal dan penulis, jadi tidak ada identitas yang dipertanggungjawabkan. Itu pasti bukan dari media yang benar lah itu ya. Ya, kemudian cara mengidentifikasi hoax itu ya, cek sumbernya, cek fakta, kemudian cek emosi. Nah, strategi melawan disinformasi, pertama literasi media. Media kita luar biasa, saya kira literasi nggak diragukan lagi, apalagi Mas Topik ini saya sering mengikuti beliau, kemudian kolaborasi triple helix ya, media pemerintah dan media massa bersinergi. Kita sinergi ini luar biasa di RRI dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Kemudian transparansi institusi, komunikasi cepat dan akurat dari sumber resmi. Kemudian peran jurnalis, saya langsung masuk situ Mas ya, kalau masih ada waktu. Karena ini judulnya talk show dari teman-teman kita di media ya. Jadi peran jurnalis dan media ini luar biasa dalam sebagai sarana kita dalam rangka kita pendidikan politik, pendidikan demokrasi. Yang pertama, verifikasi ketat. Jadi sebelum dipublikasikan, pastikan setiap fakta telah diverifikasi. Saya yakin ini dilakukan oleh teman-teman media. Kemudian edukasi publik ya. Ajarkan masyarakat mengenali berita berkualitas, seperti yang disampaikan Mbak Endang dan juga oleh Kadis Kominfo. Kemudian lawan dengan fakta. Jadi narasi palsu hanya bisa dikalahkan oleh fakta atau kebenaran. Jadi itu. Jadi kita nggak perlu berdebat yang panjang-panjang karena ini akan menghabis energi kita. Tapi tunjukkan fakta ya. Kemudian demokrasi, kita bicara demokrasi itu, demokrasi yang sehat itu dimulai dari informasi yang benar. Jadi bersama kita ciptakan ekosistem informasi yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya kira dari dua pertanyaan adik-adik tadi saya rangkum menjadi satu. Mudah-mudahan ini terjawab. Kalau ini belum terjawab, saya kira ini saya minta Mas Topik akan adakan lagi acara kita mungkin di forum yang berbeda, bisa diskusi lebih panjang dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang, Pak Kepala RRI Kabupaten Sintang. Kami siap untuk mengisi acaranya. Terima kasih, kami kembalikan.
8: Baik, terima kasih. Wah, ini jadi closing statement, tepuk tangan dong buat kita semua. Kita berada di penghujung, tadi sekaligus poin-poinnya sudah dapat apa yang dikatakan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang. Teman-teman, ini generasi muda, generasi rentan. Kalau Mbak Endang bilang tuh generasi strawberry, generasi manis gitu ya, asam gitu, manis asam, menarik gitu ya, tapi cepat layu. Hati-hati itu, bisa juga kita layu oleh gara-gara informasi-informasi yang tidak benar. Bisa juga kita kredibilitas kita turun gara-gara kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Media seperti media-media besar bukan berarti mereka juga tidak pernah melakukan kesalahan. Saya melihat banyak media juga, beberapa media, bukan banyak, beberapa media sempat melakukan kesalahan itu. Tapi secepatnya juga dikonfirmasi. Di RRI ada satu program juga yang namanya Counter Hoax. Jadi kalau ada berita hoax, kita langsung meng-counter hoax. Kerjasama dengan Komdigi. Jadi hari ini terima kasih atas kerjasamanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Terima kasih juga pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kominfo. Jadi kita kerja kolaborasi untuk mencerdaskan berdemokrasi di momentum PWI, pemilihan ketua PWI ini. Harapannya tentu ini bisa bermanfaat. Ke depan kita akan berbicara banyak hal tentang demokrasi ini, karena kita masih memilih jalur demokrasi untuk suksesi kepemimpinan. Akhirnya, terima kasih Bang Igor, terima kasih Bang Abdul Supriyadi, terima kasih juga Mbak Endang. Saya Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, kita kembali ke studio. Tepuk tangan untuk kita semua.
9: Baik, berkali para pun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita dengan rekan-rekan kita, ada Taufik Hidayat tadi dalam talk show berdemokrasi. Langsung dari rumah dinas jabatan Wakil Bupati Sintang. Dan pendengar Anda kembali bersama kami, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. Koni siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman, sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin

0: basket Triontri.
1: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Exit Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
1: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: di hari.
1: Baik, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada serta seluruh pendengar. Kami informasikan azan zuhur untuk hari ini, wilayah Sintang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kondisi cuaca saat ini mendengar, Sintang diselimuti mendung kabut ya. Mendung karena kabut asap yang cukup tebal menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kita berharap juga bisa segera berakhir ya bencana ini, kemarau, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana kabut asap. Persiapkan diri Anda umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjemaah di masjid-masjid ataupun di masalah-masalah tempat Anda.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sedang mendengarkan siaran kami, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

janganlah kamu merasa lemah dan janganlah bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang masih bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Warga Kabupaten Sintang kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite, di mana kondisi kelangkaan ini pendengar membuat antrian kendaraan roda 2 tampak mengeluar panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, yaitu di tengah kondisi cuaca yang berasap atau kabut asap. Situasi ini pendengar terpantau hampir setiap hari ya, ketika stok BBM tersedia di SPBU, tapi sayangnya antrian panjang ratusan meter. Dan ini terpantau pada 21 September 2026. Dan hari ini juga kalau Anda melihat di berbagai SPBU yang ada di Sintang juga mengalami hal yang sama. Di mana pendengar, kekosongan pasokan ini tentu memaksa sejumlah masyarakat berani untuk menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertamax. Meskipun harus yaitu meregoh kocek lebih dalam, dan hal ini tentu dialami langsung oleh Egi, salah seorang warga di kawasan Baning Sintang. Ia mengaku terpaksa untuk mengisi Pertamax karena pasokan Pertalite benar-benar kosong, baik di tingkat pengecer maupun di SPBU. Menurut Egi, kelangkaan pasokan BBM ini seolah menjadi masalah tahunan yang selalu berulang setiap kali musim kemarau tiba. Dan kondisi ini tentu semakin diperparah dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Sintang yang terus bertambah setiap tahunnya. Dan ia juga menaruh harapan agar pemerintah dan juga pihak Pertamina tentu dapat bersinergi mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan yang klasik selama ini terjadi, yaitu tentang kelangkaan BBM. Dan

0: tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Polsek Sintang Kota rutin melakukan yaitu pemantauan dan juga pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah ini peringkat dilakukan untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Kapolsek Sintang Kota, Ibtu Heru Waldi, beliau mengatakan bahwa pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus juga memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dan ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Menurut Kapolsek, penerapan ketentuan tersebut memang diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Di tengah kondisi kemarau yang berlangsung di wilayah Sintang, Ibtu Heru juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Dan berikan informasi berikutnya, yaitu warga Sintang ini keluhkan krisis air bersih dampak kemarau, yaitu dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa warga harus membeli air, dan juga ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya, Ica sempat enggan memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Sementara itu, pendengar, Direktur PDAM Tirtas Nentang Sintang, Jen Elizabeth Wusang, beliau mengatakan bahwa terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan, yaitu pasang baru yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali, yaitu meningkat 5-10%. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu hujan dan kemarau.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Para pendengar, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kaposulu, Sanggau Skadau, dan Melawi dapat Anda dengarkan sesaat lagi.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Budi. Oh, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau setuju banyak. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 22 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan karhutla.
3: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan karhutla akan menjadi perhatian.
2: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Benyuda melaporkan.
0: Salantas Polres Sintang bersama dengan polisi militer POM TNI kembali menertibkan sebanyak 134 pelanggar lalu lintas dalam kegiatan plotting point yaitu pada waktu malam di sejumlah arus jalan di Kabupaten Sintang. Kegiatan berlangsung pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan ini peringat dilakukan untuk mengantisipasi aksi balap liar sekaligus juga menindak pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar dan tidak menggunakan helm. Penertiban menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas khususnya pada malam hari yang dinilai rawan terhadap pelanggaran. Khususnya pada malam hari peringat yaitu terhadap pelanggaran dan juga aktivitas balap liar. Polres Sintang menegaskan kegiatan penertiban akan terus dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman, Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang Hajah Maspah mengatakan pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspah berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
5: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMT adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jamaah yang cukup banyak, sehingga ribuan jemaah Bekente yang hadir pada saat pengajian Bekente keliling.
4: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
6: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
4: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Dari Indra Sita, melaporkan.
0: Polsek Menukung bersama dengan Koramil 18 Menukung terus melakukan langkah preventif dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat di seputaran Pasar Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi pada Senin kemarin. PLH Kapolsek Menukung Ibda Yakin Puas mengatakan bahwa pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah kondisi udara yang berdampak terhadap asap karhutla. Dan ia menjelaskan bahwa selain membagikan masker, para petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran, dampak daripada paparan asap, dan juga warga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama yaitu pada saat jam belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Arfan Nur.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
8: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
7: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan, banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online, namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
9: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan, agak bingung juga kalau BDR ini anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online. Tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
7: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Banawanawai menggelar kegiatan bakti sosial, kesehatan, donor darah, dan pembagian sembako di Aula Korem 121 Alam Banawanawai Sintang, Kalimantan Barat. Kegiatan yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus juga wujud kepedulian dan pengabdian TNI dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bakti kesehatan dilaksanakan secara serentak di berbagai kota, yaitu secara bersama dan diikuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara. Dan ini berlangsung di seluruh Indonesia. Secara terpusat, kegiatan dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI atau Kapuskes TNI, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda, yang didampingi oleh Kapuskesat, yaitu Kapuskesal dan Kaposesau. Di mana pendengar, kegiatan ini di wilayah Korem 121 Alam Banawanawai, dan kegiatan ini juga tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Sintang, tetapi juga di jajaran Korem dan Rem 121 Alam Banawanawai, yaitu Brigjen TNI Purnomo Sidi pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian yang selaras dengan semangat kemenanggulangan TNI dan rakyat. Melalui bakti kesehatan donor darah dan pembagian sembako ini, Korem 121 Alam Banawanawai berharap semangat HUT ke-81 TNI dapat semakin memperkuat kepedulian solidaritas, yaitu solidaritas dan juga kemenanggulangan TNI dengan rakyat, sekaligus juga memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. ASN Pemerintah Kabupaten Sintang meriahkan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dengan senam bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dilaksanakan senam bersama internal ASN Pemerintah Kabupaten Sintang di dalam ruangan Gor Apang Semangai Sintang Jumat kemarin. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nikodimus mengatakan pelaksanaan kegiatan di dalam ruangan tersebut menjadi pilihan karena kondisi cuaca dan kualitas udara di luar ruangan yang kurang baik, sehingga aktivitas olahraga tetap dapat dilakukan dalam suasana yang lebih terlindungi.
11: Di tengah kondisi cuaca kita masih belum sehat atau tidak sehat hingga berbahaya, saya pikir ini langkah baik dari Bu Hendrika dan teman-teman dan pemerintah Kabupaten Sintang. Kita mengambil opsi untuk senam di dalam ruangan, di indoor.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika mengatakan kegiatan senam massal bersama yang sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun

0: diharapkan menjadi pengingat bahwa olahraga adalah investasi bangsa untuk membangun manusia yang disiplin, tangguh, dan produktif. Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam membudayakan hidup aktif, dimulai dari lingkungan kerja dengan olahraga yang mudah, murah, dan dapat dilakukan di mana saja. Suryatini melaporkan.
1: Penampilan pemenang Festival Band Pelajar, Lomba Gerak dan Tari Duta Pariwisata, penyerahan piala dan juga penyerahan piagam bagi para pemenang lomba antar OPD, stand terbaik dan juga penampilan dua anggota Arwana Band, yakni Henry Lamiri dan juga Ian Mahmud, memeriahkan acara penutupan Sintang Expo, panggung hiburan rakyat, pameran pembangunan dan juga ekonomi kreatif dan Kelam Tourism Festival di Kompleks Stadion Baning Sintang pada Minggu malam. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan Kabupaten Sintang masih memiliki agenda besar, yakni pelaksanaan Festival Lestari yang akan dilaksanakan pada 4 hingga 7 November 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika Kadis mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan selama 10 hari bisa berjalan sukses dan lancar. Genza Education Cabang Sintang sukses menggelar babak final kompetisi G Olimpiade ke-4 tingkat SD MI dan sederajat se-Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana. Ya, pendengar, kami mohon maaf karena laporan tersebut tidak bisa kami hadirkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Bupati Kapuasulu, Sukardi, mewakili Bupati Kapuasulu, yaitu menghadiri pegelaran festival tenun bertajuk yaitu Warsa. Perjalanan waktu yang diselenggarakan di Rumah Betang Lauk Rugun, Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Perapat, Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuasulu pada Sabtu 19 September 2026. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tenun Nasional menjadi momentum penting untuk merawat, melestarikan, serta juga mempromosikan warisan budaya lokal, khususnya yaitu kerajinan kain tenun tradisional Kapuasulu yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan motifnya. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kapuasulu, Sukardi, pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya festival ini. Pemkab Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung kelestarian seni budaya serta pemberdayaan para pengrajin tenun lokal. Dan peringat informasi tenun tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Dan pendengar, saatnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar, kita kembali hadir menyapa Anda dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Kita goyang bareng-bareng, nyanyi sama-sama. Tentunya Anda di rumah, saya di studio. Yuk, dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita, kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi di mana Prodangdut Dangdut adalah kita ini hadir menyapa Anda yaitu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi yang ingin bergabung bisa melalui TikTok ya, bisa melalui WA dan bisa melalui layanan telepon ya. Oke, di 0565274447 kami berikan ruang untuk Anda, silakan bergabung. Dan beberapa lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Tadi satu lagu mengawali kebersamaan kita dari miliknya Inul Daratista, Mawar Putih. Udah dong, syukurin aja, jangan cari mawar merah lagi, jangan cari mawar hitam, nanti akan membuat Anda bingung ya, gak bisa adil. Untuk Anda saat ini yang sedang sakit, kurang sehat ya, ada yang demam, meriang, pusing, batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan ini pengaruh kemarau berkepanjangan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kemudian udara tidak sehat yang kita hirup. Nah, antisipasi untuk semuanya, menjaga diri dan keluarga agar tetap sehat ya. Beberapa lagu yang bisa Anda request diantaranya pendengar ada Main Api dari miliknya Irwan, kemudian Cinta Terbaik dari Dua Racun, kemudian Virus dari Maggie Diaz, lalu ada Mas Menjadi Tembaga, Hamdan ATT, kemudian Aku Memang Jodohnya dari Kelly Family, lalu ada Cinta Suci dari Ike Nurjana, Indah Pada Waktunya Dewi Persik, 11-12 dari Fitri Karlina, Tiada Kata Berpisah Imam S. Arifin, kemudian Pantang Bicara Dua Kali Gaul, yang berikutnya yang terakhir ada Gue Juga Bisa dari Jenita Janet. Yuk, yang mana pilih-pilih, silakan lagu yang paling menjadi favorit Anda. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Silakan Bi Yem.
1: Kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bi Yem, gimana kabarnya Bi Yem?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya
1: Main Api dari Irwan.
0: Main Api. Oke, siap.
1: Boleh kan Bang, tiga orang?
0: Boleh.
1: Untuk Abang Sukarga ya Bang ya.
0: Makasih.
1: Untuk mereka Amoy di Betang, sama Leman, sama Dina, sama Mama Isung yang di Betang. Nah, itu ya Bang ya.
0: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bi Iem alias Mama Alma ya, yang berada di daerah Jeta. Ya, termasuk saya juga pendengar merasakan hidung ini tersumbat terus ya, tenggorokan juga sakit gitu ya. Gak apa-apa, itu namanya penyakit musiman. Oke, dari Jeta kita menuju ke daerah mana lagi pendengar? Di 0565274447 program 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Bang Adi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat juga. Kalau Bang Riko, keluarga apa kabarnya?
0: Kabar saya juga sehat dan bahagia.
2: Syukurlah, amin. Katanya dikena pilih-pilih, semoga cepat sembuh Bang Riko.
0: Amin, terima kasih. Lagu yang mana Bang Adi?
2: Halo?
0: Halo Bang Adi, gimana?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin ada?
0: Imam S. Arifin ada.
2: Lagu dari Imam S. Arifin, ya Bang Riko ya.
0: Tadi Mama Alma request lagu apa ya, lupa saya.
2: Aku pun udah ingat juga.
0: Oke.
2: Salamnya buat Bang Riko bersama keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Oh, Main Api. Oke.
2: Panjang umur. Buat Pak Jumera juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di sana.
0: Oke.
2: Semoga panjang umur, terimalah
0: amin.
2: Baik. Lagunya spesial buat Ubi Lendi Lempah Bang Riko, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Okay,
2: Abang Riko, selamat bertugas dan selalu selalu
0: terima kasih.
2: Kendaraannya hati-hati nanti, selamat
0: siap. Malam. Belum, masih lama Bang Adi malamnya. Oke, tadi Mama Alma request lagunya Main Api ya. Belum malam, masih selamat siang ini. Setelah Bang Adi di Tanjung Bawang Ketungau. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Prodang Dut.
3: Dut adalah kita.
0: Oke, pilih lagu yang mana, Boman?
3: Jangan Berpantang Dua Kali, Pak.
0: Kok jangan berpantang dua kali?
3: Apanya?
0: Kok jangan berpantang dua kali? Enggak ada lagu jangan berpantang dua kali. Adanya pantang bicara dua kali. Nah,
3: pantang bicara dua kali.
0: Masih gitu
3: lupa
0: dia.
3: Terus Bang
0: Rico. Oh gitu. Oke okay, lah, enggak apa-apa. Lanjut lagunya.
3: Enggak ada lagi.
0: Oke, okay, enggak. Maksudnya salam-salamnya biasa ada salam buat si A, buat si B.
3: Salam-salamnya. Salamnya buat Ayuk ada di Semeluang.
0: Oke, okay, lagunya untuk siapa biasanya juga?
3: Lagunya untuk Ayuk ada di Semeluang aja.
0: Oke, okay, nah, siap.
3: Selamat siang, Bang Rico.
0: Selamat siang, Boman yang ada di Penai, Kapuasulu, Silat Hilir. Kita sapa dulu. Ada Amah Palam. Pro mana ini, Bang? Ini Pro 1 RRI Sintang ya. Ha-ha. Lanjut lagi ada Koko Jimmy. Siang, Bang Rico. Siang juga. Kemudian siapakah dia di TikTok ini? Silakan bergabung untuk Anda. Kami akan bacakan pesan yang Anda kirimkan melalui TikTok RRI Sintang ya. Lebih banyak Anda kirimkan tentu lebih semangat kita bersama. Lanjut ada Zuraidah. Assalamualaikum Bang Rico. Waalaikumsalam. Binjai hadir. Terima kasih warga Binjai semuanya sudah hadir ya, bergabung dan mendengarkan siaran RRI Sintang dalam acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi dari daerah Binjai, warga Binjai semuanya, terima kasih Binjai Hilir, Binjai Hulu dan sekitarnya ya. Kita sapa lagi, ada Bang Deva. Boleh request lagu, Bos? Boleh. Kalau ada kita putarkan. Kalau mau request lagu yang sudah kita playlist juga boleh. Ada Panglima Lemau. Selamat siang Bang Rico. Siang juga, jangan lemau, harus rajin ya. Oke, okay, lanjut lagi ada Bunga Layu. Assalamualaikum Bang Rico. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Pantang Bicara Dua Kali. Siap, nanti kita gaskan ya. Nene Azura, salam kenal Bang, salam kenal juga Nene. Lalu ada Enculica, siang Bang Rico, siang juga. Octavia Santi, salam kenal Bang, salam kenal juga. Oke, okay, Bang Dewa tadi request Keranda Cinta. Oke, okay, khusus warga desa Sungai Malu Dedai. Lanjut lagi ada Ngunang, siang Bang, siang juga Muko hadir, terima kasih warga Muko semua. Ada Gen, siang Bang Rico, siang juga Kain Hilir hadir, terima kasih. Ada EN, siang Bang, siang mau salam buat alumni SMA Muhammadiyah Sintang 2010. Oh ini Endang ya, EN, makasih Endang. Lanjut lagi ada Robert Ubit. Bang, mau request lagu Sakit Gigi, salamnya dari Neranbaya. Terima kasih warga Neranbaya semuanya. Bang Bro, info lagu yang di playlist Bang Rico. Nah ini dia, Main Api Irwan, kemudian Tiada Kata Berpisah Imam S. Arifin. Lalu Cinta Terbaik dari Dua Racun. Lalu Virus Megi Dias, kemudian Emas Menjadi Tembaga Hamdan ATT. Lalu Aku Memang Jodohnya dari Kelly Fahmi. Maksud kami dari Kelly Family. Kemudian Cinta Suci Ike Nurjana. Dan ada Indah Pada Waktunya Dewi Persik. 11-12 Fitri Karlina. Kemudian Pantang Bicara Dua Kali Gaul. Dan Gue Juga Bisa dari Jeneta Janet. Itu lagu-lagunya ya Bang Bro. Setelah Bang Bro, siapa lagi? Ada San 17, selamat siang Bang Rico. Kapuasulu hadir Bang, terima kasih warga Kapuasulu. Al, minta lagu Bang. Sarlina albumnya, Ashraf, Sarmila mungkin ya. Oke, dia salah menulisnya, nanti kalau udah kita putarkan. Begitu banyak pesan-pesan yang masuk di TikTok dan penonton yang sudah bergabung. Tapi kita jeda dulu pendengar untuk kembali mendengarkan lagu pilihan pendengar berikut ini. Tetap stay di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Thank you.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, para pendengar, dua buah lagu telah kita dengarkan bersama. Begitu seru kita nyanyi bareng-bareng. Dan tentu ini akan menambah kehangatan ya, kebersamaan kita di siang hari ini. Baik, untuk Anda yang baru bergabung di layanan telepon dan juga TikTok serta WA, kami nantikan Anda kembali. Kita sapa, halo, selamat sore. Oke, Pro Dangdut. Oke, Mama PG di mana nih? Di Sintang, oke, silakan. Lagu yang mana Mama Peggy? Ikke Nurjana. Oke. Gimana? Kabar saya baik, alhamdulillah.
1: Salamnya buat Abang Rekas keluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Di Kampas sana, semoga dia sehat selalu. Lagunya dikasih dengan Bang Andre, Jak Mariko.
0: Oke.
1: Yo, selamat sore, Pak Riko. Selamat sore. Sehat selalu, terima kasih.
0: Amin, terima kasih. Sehat selalu semuanya buat kita. Ada Mama Peggy yang ada di Sintang. Peggy Melati Putri Sukma mewangi sepanjang hari. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
2: Siang sore juga, Pak Riko.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Tuh,
0: panjang banget namanya tadi kan. Peggy Melati Putri Sukma mewangi sepanjang hari.
2: Ah, mati ya budak kah bebelit ansit.
0: Suruh Boma nyebutnya.
2: Boma enggak suruh nyebut. Apa ya tadi? Lalu kami nak terperisak kami dua pak tu. Ah, bayar Boma tidak apa naik kataku.
0: Oke.
2: Okay. Adakah judul lagu macamnya bayar nasi kita?
0: Nggak apa-apa.
2: Kata Pak Su tadi, Bang Riko bilang itu kita kena itu. Kata Pak Su tadi itu apa tadi? Bang Riko kan ada bilang itu Bang Riko apa?
0: Apa
2: tadi?
0: Tuh?
2: Ayah cari. Pokok Bang Riko ada nyebut apa tadi? Lupa.
0: Apa
2: aku.
0: Coba?
2: Bang Riko kan pakai lu batuk sengah bilang
0: gitu. Oh gitu.
2: Mudah-mudahan kita sehat semua. Sehat tuh Bang Riko. Kata Pak Su.
0: Cuma
2: tidak sehat tu, anu ijo merah tu payah dapat katanya.
0: Itu kayaknya penyakit semua orang lah ya.
2: Ah, betul banget.
0: Okay.
2: Ya, kata Padang Enang, Bang Riko. Sebenarnya sama, cuma orang tidak besar ngeluh ya.
0: Betul.
2: Kalau ngeluh pun isiannya, with baik melisian, ya beres baik, mana ada orang kayak gitu. Lagunya Bang Riko.
0: Lagunya apa nih? Ayo lagunya yang mana nih?
2: Apa tadi?
0: Ada 11-12, Indah Pada Waktunya, Aku Memang Jodohnya, Virus.
2: Aku Memang Jodohnya.
0: Aku ya. Memang Jodohnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bang Riko ngeluh batuk sengah, aku pun gitu enggak Bang Riko.
0: Itulah saya dah hampir
2: apa ya, kabut ya Bang Riko ya Allah.
0: Betul.
2: Ya Allah, ayo kan gitu ya Bang Riko. Nggak nembus dari sebang ini alai kampung ladang nih. Kalau kita mau pergi kan kami suka lewat pantai ya Bang. Nggak kelihatan dari seberang tuh.
0: Nah itu dia, luar biasa ya, kan. Pekat banget kabutnya.
2: Apa? Sampai manya-manya gitu asap ya Bang Riko.
0: Itulah, kena kebakaran terus terjadi.
2: Ini bukan di Sintang ya Bang Riko.
0: Betul.
2: Kemarin di lokasi Lebak Ubah yang Kijang pun gitu.
0: Merata dia.
2: Merata. Saja ndak. Kalau apa kata kita, kalau ndak hidup lampu, kalau anu tuh ndak mandang orang. Harus hidup lampu.
0: Itu salah satu.
2: Kalau mobil bawa dengar suara. Ohnya ada mobilnya depan, misal belakang ada mobil, misal bau. Kalau ndak gitu ndak kekelihatan Bang Riko. Yeah,
0: hati-hati tentunya ya, mengganggu jarak pandang.
2: Nah, betul banget Bang Riko.
0: Iya. Yeah.
2: Ah, itu aja, mudah-mudahan kita sehat.
0: Amin.
2: Ya, walaupun batuk sengat, ya dinikmati aja lah.
0: Betul. Mau gimana lagi lah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti atau Ibu Loha ya. Kita sapa lagi setelah Mbak Yanti di Alai. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Kita.
0: Melawi bagaimana? Kabut enggak nih?
3: Oh, bukannya kabut. Jadi malam siang.
0: Tebal ya. Luar biasa pekat
3: kemarin
0: banget.
3: Kemarin tuh terjadi di Pemuar. Kebakaran. Ada orang meninggal satu.
0: Di mana tuh?
3: di Pemuar pas kami kan lewat jalan Matu. Pas mau ke Pino. Tak jauh bah dari jalan Matu tuh kampung Pemuar.
0: Meninggalnya karena kebakaran dalam rumah atau kebakaran lahan?
3: Kebakaran di hutan.
0: Oh, kebakaran di hutan.
3: Atau mungkin dia kan lihat sawit dia dah terjadi kebakaran.
0: Hmm.
3: Apa dia tuh mau tuh madamkan api pas dia yang kebakaran.
0: Masya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Itu bagaimana ya, tuh polisi itu datang ke situ ada 50 orang. Mereka tuh udah ninggal.
0: Memang langsung ninggal ya. Nah, hati-hati nih, niatnya mau apa, mau menyelamatkan harta benda tapi malah nyawa jadi terancam nih. Hati-hati juga ya, biarkan harta benda ada daripada nyawa kita terancam habis-habisnya ya, kan gitu ya,
3: Seperti punya aku, kulihat ya atau apinya datang mana aku mau situ.
0: Okay. Lagu yang mana nih?
3: Lagunya Hamdan Atete ya.
0: Okay. Emas jadi tembaga.
3: Okay. Apa namanya lagunya ya?
0: Ya, Mas.
3: Aku pengen dengar.
0: Oke, siap.
3: Untuk Bang Rico, semoga sehat selalu ya.
0: Anaknya. Amin.
3: Tuh anaknya jangan terus-terus keluar di arah rumah.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina yang ada di Melawi, kita dapat informasi tadi turut berduka cita yang mendalam ya, meninggalnya salah seorang warga tadi tanpa disebut identitasnya, meninggal karena hendak menyelamat kebun sawitnya yang kebakaran, tapi justru dia sendiri yang harus menjadi korban ya, keganasan dari si jago merah. Nah, hati-hati ketika memang sudah tidak layak dan tidak memungkinkan lagi Anda untuk bertahan, memadamkan api dan menyelamatkan harta benda Anda, maka tinggalkan saja ya. Yang penting Anda selamat gitu ya. Baik, di TikTok kita bacakan lagi. Ada anak sulung. Selamat siang bang, siang juga, salam kenal. Anak sulung dari daerah Tempunak datang bang. Oke, Tempunak Tengah nih. Lanjut lagi ada Henry, salam dari Menang. Daerah mana Menang ya? Ada Price, salam buat Danu bang. Oke, ada Danu. Salam, dapat salam Danu. Aduh 27 sekian-sekian, selamat siang Bang Rico, yang juga salam dari Papua untuk masyarakat Sintang. Terima kasih warga Papua, kakak ya. Lalu ada Selimpi, siang Bang Rico. Oke, siang juga, ini aku Selimpi dari daerah Terusan 1, salam kenal buat Bang Rico ja. Terima kasih, salam kenal juga ya. Ada Irwanda, Sintang kabut enggak Bang? Bukan lagi kabut Bang, kuat kabutnya. Lanjut lagi ada Swensen. Selamat siang menjelang sore Bang Rico. Ya, terima kasih, salam kenal. Oke, salam kenal juga ya. Lanjut ada Abel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lanjut lagi, ada Bang Dewa tadi request lagu Keranda Cinta untuk teman-teman yang ada di sungai. Memang Sungai Malu namanya ya. Di Sungai Malu. Kapan ada acara nyanyi lagi bang? Ada MF Ilham ya. Kapan-kapan ya, nanti kita adakan lagi bang. Ada Mbak Uti, siang Bang Rico, siang juga, apa kabar? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Uti sehat juga ya. Lalu ada Bilin Sonia, halo Bang Rico, halo juga dari Bu Bilin yang ada di Lempar, request lagu Emas Menjadi Tembaga, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Oke. Kita sapa lagi berikutnya, ada Duda Kampung. Lagi apa? Oh, maksudnya gini ya, lagunya kali ya, tulisan itu laginya. Lagunya kalau bisa patah tulang ya. Wow, sakit ya. Ada anak Pak Tani, boleh di apa nih? Boleh nih dipajang di Tugu Jam biar ndak macet sore hari. Maksudnya gimana tuh? Apanya yang mau dipajang ya. Lalu ada Saina. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nangang Ngeri hadir, salam kenal buat semuanya, lagunya ngikut aja. Oke, warga Nangang Ngeri semuanya. Lalu ada Maheswara. Hai Bang Rico, hai juga, salam kenal dari orang Jawa. Terima kasih orang Jawa. Lalu ada Moses 88. Nangga mau Kayan Hilir hadir, terima kasih. Sahabat FB Pro ya. Lalu ada Riga. Bang Riko kah ini? Betul sekali bang. Ada Amak Tanah. Oke, salam saya. Kabur dari Bukit Kujau bang. Kebakaran. Oh, kebakaran ya. Di Kujau masih kebakaran, belum padam. Padahal udah lama banget tuh bang. Lanjut lagi. Selamat siang Bang Riko, siang juga ada Ida Borneo. Selamat siang Bang Ganteng, terima kasih. Simpang Pinoh BTN Teologia hadir ini Bang, terima kasih. Kawan-kawan di Teologia semua ya, anak-anak kampus, anak-anak sekolah ya, atau anak-anak pelajar semua di sana. Lanjut lagi ada konten hiburan. Salam dari aku, Simin yang ada di Kutungo Tengah. Oke. Tommy Davista, Melawi hadir, terima kasih warga Melawi. Ada Kanel BE. Siang bang, siang juga, lagu yang ikut aja bang. Salamnya dari Ketunggo Hilir. Dan pendengar, kita mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan untuk Anda sebelum kita dengarkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Nah, berikut pemberitahuan ataupun pengumuman. Informasi dari toko emas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, oke, mau tampil makin cantik dan gaya tapi tetap bisa menabung buat masa depan. Nah, ini pertanyaannya. Mau tampil makin cantik dan gaya tetapi tetap bisa nabung buat masa depan? Investasi perhiasan itu enggak harus mahal. Nah, percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial, yaitu hanya Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, yaitu cuma Rp45.000 saja per gram. Dan syaratnya mudah dan transaksinya juga pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk! Amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama toko emas Hoki. Toko emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok, yaitu @tokoemas4shoki. Kemudian pendengar, atau juga Anda bisa langsung yaitu datang ke toko emas Hoki di Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia Sintang. Cabang kedua di Jalan di Ipanjaitan, lalu cabang yang ketiga di Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di WhatsApp 0857-5172-8141. Oke. Yang hobi berburu perhiasan silakan kunjungi langsung ya toko Hoki Emas Sintang.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Rilas panggilan sidang nomor 87 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Lejen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan kembali program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita, kita jeda sejenak untuk mengumandangkan azan asar bagi wilayah Sintang dan sekitarnya pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
3: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
4: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
3: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak, ada penghasilan.
2: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari, saya bantu.
5: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
2: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.

0: Baik pendengar, kita akan bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di TikTok RRI Sintang. Tentunya udah banyak ya, kita akan bacakan dulu. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, di TikTok, di WA dan juga layanan telepon, kami nantikan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Oke, ada Sukmawati, selamat siang Bang Riko, lagunya Ngikut Aja Bang dari Desa Tebing Raya. Terima kasih warga Tebing Raya dan sekitarnya. Lanjut lagi pendengar yang berikutnya. Ada siapakah dia? Ada Ami Buyung, Kincah Juriko, yuk kincah terus pokoknya. Putra Oleng, salam kenal Bang, aku dari Manis Raya. Terima kasih warga Manis Raya semuanya. Ada Nunung, siang Bang Riko, datang lagi nih Sungai Ramah. Lagu Borong Habis buat pelepas lelah karena masih di apa nih? Karena masih ada di ladang mungkin maksudnya ya. Terima kasih warga Sungai Ramah semuanya. Ada Yosua, Mariso, lagu Ulang Diulang Bang. Apa lagu Ulang Diulang ya? Lanjut lagi Lisa, selamat bergabung lagi Bang Riko. Sapa-sapa dong Kota Sanggau. Oke, Sanggau City dan sekitarnya. Selamat siang, selamat sore. Selamat menikmati lagu-lagu berirama dangdut di Kota Sanggau dan sekitarnya. Kita lanjut lagi berikutnya pendengar, siapakah dia yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang tentunya. Ada Paresina, siang Bang, siang juga minta lagu apa nih, Jeritan Hati, Jeritan Hati Sonia di Lempah 2. Oh, oke. Kita cek lagi dulu di WA Pro 1 RRI Sintang pendengar. Dan setelah itu kita kembali terima layanan telepon dan juga dengar lagu ya. Oke, selamat siang Bang Riko. Apa kabar? Kabar baik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya dari Hamdan aja. Oke, spesialnya buat warga Lalang semuanya. Dari Ibu Luciana yang ada di daerah Lalang. Terima kasih Ibu Luciana dan sekitarnya di Lalang ya, Penyat Lalang. Lalu ada Verena, salam kenal Bang, kenal juga anak sulung. Selamat sore Bang Riko, salam kenal anak sulung dari daerah Tempunak Tengah Bang. Oke. Kita juga buka di layanan telepon, dua penelpon di 0565274447. Silakan Anda bergabung dan ini juga di penghujung kebersamaan kita tentunya. Halo, selamat sore.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir gak bergabung nih ceritanya ya.
1: Tidak,
0: baru bangun tidak, Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, di penghujung kebersamaan Bu Ros, pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya 11.12 jam, Mariko.
0: 11.12, oke.
1: Jadi ya, lagi disitu bangun tidur ya, Mariko. Biasalah tiap hari gitu Bang Riko. Betul. Sambil gelot-gelot cucu.
0: Udah rutinitas ya Bu Ros.
1: Iya harus. Biar nyuruh nenek dengan Mimi sama kakeknya istirahat. Nah, dia pun baru bangun juga Bang Riko.
0: Oke, sedap.
1: Sudah Bang Riko ya.
0: Yuk.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros di daerah Juanti. Satu lagi penelpon terakhir. Halo, selamat siang. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Agus.
0: Pak Agus penelpon terakhir. Silakan Pak Agus.
2: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Cinta Terbaik Virus Indah Pada Waktunya, Gue Juga Bisa.
2: Ah, itu ya.
0: Yang mana?
2: Lagu yang disebut Abang tadi.
0: Yang mana nih? Ada Indah Pada Waktunya.
2: Indah pada waktunya.
0: Oke. Terima kasih Pak Agus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI Sintang yang sudah bergabung melalui layanan telepon, WhatsApp dan juga TikTok RRI Sintang, kami mohon maaf yang sudah bergabung belum dapat kami terima semuanya karena keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita. Dan yang belum beruntung di hari ini, esok siang di jam yang sama coba kembali dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Riko juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, berakhirnya program Prodang Dudangdut adalah kita. Jumpa lagi esok dini hari di Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shen. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Selamat sore pendengar di mana-mana Anda berada. Saya Disriati bersama Anda pendengar di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026. Semoga Anda semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun. Dan sore ini mungkin aktivitas-aktivitas Anda juga mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Dan pendengar, di kesempatan hari ini juga tadi telah dikukuhkan ya pengurus PWI Kabupaten Sintang 2026-2029 diketuai oleh Bung Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Semoga PWI Sintang senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya ke depan. Dan pendengar, banyak juga rangkaian-rangkaian acara yang bisa Anda ikuti dari saat ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Jonya? Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Esensi buku Prosatu RRI Sintan. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

apa namanya, mencegah kebakaran atau bahaya kebakaran mengintai di mana saja ya, di rumah, dimanapun berada, apalagi sekarang ya kabut asap seperti ini. Disarankan juga oleh Bupati untuk kita tidak membakar sampah, kemudian menjaga api dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara mencegah kebakaran di rumah. Yang pertama, mematikan alat elektronik. Nah, tips mencegah kebakaran yang pertama ini, mematikan alat elektronik saat Anda akan bepergian ya. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang digunakan saat Anda bepergian, apalagi perginya lama.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Ya, pendengar, cara mencegah kebakaran di rumah yang lainnya adalah jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Nah, ini ibu-ibu mungkin yang sering galau, sering antara udah dan enggak gitu ya, ragu-ragu gitu. Kalau ada tuh ya tips dari teman saya, kalau misalnya Anda suka ragu-ragu, udah dimatiin belum ya, udah dimatiin belum, foto aja. Jadi pas misalnya Anda cek dapur, foto tuh biar kalau misalnya ragu-ragu, lihat aja fotonya, udah mati atau belum gitu katanya. Nah, ini adalah jadi kita harus memastikan kalau keadaan dapur selama proses memasak berlangsung, setelah memasak gitu ya, itu harus benar-benar di cross check lagi, tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran atau misalnya tabung gas dan lain-lain yang menjadi pemicu kebakaran. Dan walaupun kecil, kalau lama-lama kan tetap ini juga ya berbahaya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya dari yang namanya kebakaran. Amin.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Ya, selain itu, awasi penggunaan lilin, jauhkan benda yang mudah terbakar, jangan merokok di dalam rumah ya. Selain mengganggu kesehatan, juga dapat memicu kobaran api. Memeriksa kabel listrik rumah, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Itu pendengar beberapa tips ya untuk menghindari kebakaran rumah, seperti dilansir dari howdoc.com.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pros 1 Pontianak guna ikuti Lintas Korwil Nusantara 9 ya. Dan dapatkan informasi-informasi seputar wilayah Timur Kalimantan Barat di dalamnya. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi.
3: Ya, kembali lagi. Alam tidak bisa. Kita jalan terus. Sekali lagi, sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat

0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam edisi sore ini, Selasa 22 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsa mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Ria Norsan menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Jadi kita udah gak usah saling salah menyalahkan sekarang ya. Jadi saya selaku gubernur, nah ini adalah tugas saya bagaimana seluruh kabupaten kota ini ya bisa berjalan dengan baik untuk memberikan perhatian penuh kepada permasalahan sedang kita hadapi bersama Forkopindanya, bersama masyarakatnya ya, bersama apa bala bantuan dari pusat, sama-sama untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di kabupaten kita masing-masing.
1: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Rumi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Rumi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
3: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
1: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter milik Jepang Chinook CH-47 belum bisa dioperasikan karena jarak pandang terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulu mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
5: Kita sebenarnya punya harapan yang besar ke Cimong, tetapi tidak kembali lagi. Alam tidak bisa, kita jalan terus, sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat kami ini, itu ke arah selatan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Kompetibel Indotama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun karena minimnya visibility helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla. Yusrianto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di Sanggau, pemerintah kabupaten resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Meski status berubah, sinergi Satgas tetap dilanjutkan untuk memantau karhutla serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wulandari.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herbena, menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Ia menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau. Namun, sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Ia menambahkan, BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan.
7: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Satgas tanggap darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari, artinya 30 hari. Tentunya hasil ya bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja Satgas tetap berlanjut dan juga utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segalanya.
6: Ia menyebut lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Forkompinda dan Forkompincam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Wulandari melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, dimaksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung, dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Dian Ben Yuda.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan karhutla.
9: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan akan.
8: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
10: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang, Hajah Maspah, mengatakan pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspa berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
11: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMT adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jemaah yang cukup banyak sehingga ribuan jemaah BKMT yang hadir pada saat pengajian BKMT keliling.
10: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
12: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
10: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Dari Indra Sita, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari para orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama pada saat jam belajar berlangsung. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Alvan Nur.
13: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
14: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
13: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan, banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online, namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
15: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan agak bingung juga kalau BDR ini anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online. Tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
13: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca terbaru dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kita akan terhubung bersama dengan BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami sudah terhubung via telepon rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada.
16: Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Bengkayang, dan Landak. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026,

0: Jadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Prasatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial
1: Baik, Rekan Fitri.
0: Lanjutnya sama Rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi, serta tablik akbar BKMT hadirkan ribuan jamaah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Manggarai. Nah, pendengar, mata juga harus kita jaga ya. Aset terpenting di dunia ini ya, salah satunya adalah mata yang diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga enggak tahu berkedip setiap harinya itu berapa kali ya. Anda pernah menghitung? Ada loh, tinggal searching aja. Kalau menghitung mungkin saya sendiri juga enggak bisa ngitungnya ya. Tapi ada yang sudah menghitungnya. Nah, pendengar, periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak yang enggak lansia, dianjurkan untuk memeriksa mata secara rutin ya, setidaknya 2 tahun sekali. Kira udah berapa lama enggak periksa mata ya? Seumur hidup. Kalau sakit aja mungkin ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi seperti yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan lain-lain. Omega 3 juga, lemak omega 3 ya. Kemudian hindari penggunaan gawai terlalu lama atau handphone ya. Ini kayaknya kita susah yang ini ya. Hampir tiap hari, every time, everywhere kita pakai gawai ya.

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan terus.

Ya, yang lainnya pendengar, hindari juga paparan sinar ultraviolet. Nah, tak hanya kulit, mata juga perlu dilindungi dari efek berbahaya dari sinar ultraviolet. Hal ini karena mata yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet lebih berisiko mengalami katarak, degenerasi makula, kemudian pingue kula, dan bahkan kanker mata. Kemudian juga hentikan kebiasaan merokok. Nah, ini ya, ternyata berpengaruh juga nih. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit katarak, degenerasi makula, dan juga kerusakan saraf optik yang mampu menyebabkan kebutaan pada salah satu atau kedua mata. Oleh karena itu, bila Anda seorang perokok aktif, hentikan kebiasaan merokok mulai sekarang juga untuk menjaga kesehatan dan kesehatan mata juga.

0: adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Esensi buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id, pendengar. Dan ini dia informasinya. Sebuah video beredar yang mengklaim bahwa video Gubernur Papua Matius Derek Fahiri menyampaikan bantuan dari pemerintah dengan cara meninggalkan pesan di komentar. Informasi tersebut diunggah 14 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Jadi pendengar, apapun informasinya, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi yang benar alias tidak hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Iya, tapi saya bisa sih jatuh cinta sama dia aja tapi. Nah, pendengar nih, sore hari ini yang berlalu lalang maupun pulang atau pergi karena jarak pandang dengan kabut kita masih tebal lumayan ya. Untuk itu tetap berhati-hati dan paling bisa menggunakan masker ya ketika Anda harus keluar rumah ya. Anak kita mungkin harus soalnya BDR tapi kadang suka main di luar ya. Nah ini juga harus kitanya punya tugas ekstra lagi ya, bagaimana belajarnya supaya berjalan baik lancar dan juga mereka tidak main keluar rumah.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah memudahkan, memberikan keberkahan dalam rezeki, usia dan ilmu kita, mengabulkan segala doa-doa kita, memberikan rezeki yang tidak putus-putusnya seperti air zam-zam dari arah yang tidak kita sangka-sangka, memberikan keberkahan dalam usia kita dan kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohmayulika.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Oh, mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah. Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Nah, gimana ya kalau tiba-tiba teman kita itu tiba-tiba hilang? What's wrong gitu ya? Terus kita bingung gitu ya, kenapa sih gitu ya? Apa yang terjadi gitu? Kok tiba-tiba ngilang teman kita? Nah, tenang aja. Kita itu enggak usah negative thinking, enggak usah juga langsung mengira ini pasti ini berkaitan dengan Anda, pasti ini berkaitan dengan saya misalnya gitu ya. Nah, ketika sahabat yang Anda sayangi tiba-tiba terkesan menjauh, seringkali Anda berpikir bahwa pasti ini ada sesuatu yang berhubungan dengan Anda. Anda akan mulai menganalisis berbagai macam kemungkinan banyak di kepala Anda, seperti adanya kesalahan yang tidak disengaja dan sebagainya. Namun ada satu hal besar yang justru terlupakan, yaitu menanyakan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, jika Anda merasa sahabat Anda seolah menjauh dari Anda, tanyakan aja, mungkin siapa tahu memang situasinya gitu. Jadi jangan negatif thinking dulu gitu ya, apalagi kita nyalahin ke diri sendiri, banyak pikiran gitu ya, wah kenapa sih gitu ya. It's okay gitu ya, kita sejenak aja berpikirnya, tapi jangan baper juga, jangan terlalu menyalahkan diri juga. Mungkin dia perlu waktu karena dia mengalami sesuatu, akan bisa juga kan.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Rian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Evan sudah lama sakit,

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Okay, nah selanjutnya kalau misalnya teman atau sahabat dekat kita tiba-tiba menjauh, meminta maaf dengan tulus bila saja Anda yang menjadi penyebab dari sikap sahabat yang menjauh itu ya. Ya, hubungan persahabatan begitu erat sekalipun terkadang bisa merenggang karena adanya kesalahan yang dilakukan. Meski secara nggak sengaja, misalnya bercanda tetapi melontarkan kata-kata yang menyakiti hati dan lain-lain. Makanya bercanda jangan terlalu ya, jangan keterlaluan, apalagi sampai berbohong dan lain-lain. Nah, pada hal itu, untuk itu ya disarankan emang meminta maaf, apalagi misalnya Anda yang salah. Kalau tadi kan kita masih menerka-nerka ya, kalau ini misalnya kayaknya pas Anda evaluasi ya atau muhasabah, kayaknya dia kenapa sih ngejauh gitu ya. Oh, mungkin ada perkataan kita yang gak baik gitu ya, udah minta maaf aja. Dan gak akan hina kok kalau orang minta maaf. Justru kalau misalnya minta maafnya terus akan nyampe ke hatinya gitu. Tapi beda kalau misalnya minta maafnya modus doang. Ada kali ya teman-teman kayak gitu ya. Oh, tapi mudah-mudahan enggak ya pendengar ya.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

Ya, ini lagu zaman kapan tahu ya. Lagu saya lagi SMA kali ya. Aduh, sakit banget ya denger lagu ini. Kayak nusuk-nusuk ke hati gitu ya. Liriknya aduh luar biasa deh ya. Jadi ingat kan? Ya. Nah, kita balik lagi ke teman atau sahabat atau misalnya orang yang kita dekat tapi tiba-tiba menghilang gitu ya. Bukan lagu sih, ini emang ada kan di kehidupan nyatanya gitu ya. Tiba-tiba asalnya dekat kok tiba-tiba ngilang gitu. Yang ketiga adalah merelakan terjadinya perpisahan saat Anda memang sudah tidak sejalan. Wah, ini sih yang agak berat ya. Mendapatkan sahabat yang begitu mengerti segala kekurangan dan kelebihan Anda adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Situasi ini terasa seperti hal yang akan bertahan selamanya, namun siapa sangka hubungan akan begitu erat tersebut ternyata tetap punya kemungkinan untuk pisah atau ya hancur mungkin ya, dengan kata yang kasarnya hancur ya persahabatannya. Ya perlu dipahami juga bahwa hati manusia kan berubah-berubah ya, tergantung. Makanya kita mungkin selalu selipkan dalam doa-doa kita agar sahabat kita senantiasa bersama kita, apalagi sahabat yang selalu ngingetin untuk dekat dengan Sang Pencipta.

Lumba-lumba adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba". Dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini. Misalnya, belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri. Sabar.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: pendengar yang mana-mana Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti
1: Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Terus memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nasera, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
12: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas

0: kerjasama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
1: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
0: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
2: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bukan kita lihat sekarang ni antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
0: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Messi.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya.

0: Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
1: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
0: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin karena waktu untuk melatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol. Dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, berikutnya akan kami hadirkan Mutiara Malam Katolik di hari ini 22 September 2026 bersama Bapak Thomas Andi di malam hari ini, sekaligus mengakhiri penjumpaan saya bersama Anda pendengar di Sintang sore ini. Selamat mengikuti
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Salve, selamat malam para pendengar RI yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kembali dengan saya, Thomas Andi, yang akan menemani malam Anda dalam program Mutiara Malam Katolik. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat ke-19 sampai ke-21. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah keluarga Allah bukan hanya dekat tetapi yang taat. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita mohon rahmat dan penerangan Roh Kudus agar perjumpaan kita pada malam hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita juga mohon agar setiap hati kita boleh menjadi tanah yang subur, agar setiap sabda Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas cinta dan penyertaanmu kepada kami semua, terutama bagi para pendengar setia RI pada malam hari ini. Tuntunlah kami semua ya Bapa, agar pada malam hari ini kami mampu mendengar dan merenungkan sabdamu pada malam hari ini, serta kami dapat membagikan kasih dan damai yang telah kami terima daripadamu, terutama bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua dalam mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Yesus karena orang banyak. Maka diberitahukanlah kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah keluarga Allah bukan hanya yang dekat, tetapi yang taat. Dalam Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keluarganya yang sejati ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Tuhan Yesus bukan menolak ibu dan saudara-saudaranya, melainkan memperluas makna dari arti kata keluarga. Berdasarkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap orang yang dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah melalui kesediaannya mendengarkan sabda Tuhan dan mewujudkannya di dalam tindakan kasih, keadilan, dan kepedulian kepada sesama kita. Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada,
pada malam hari ini. Ada dua hal yang akan kita renungkan di dalam hidup kita. Yang pertama, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebagai umat yang beriman, umat yang percaya, kita semua, Anda dan saya, dipanggil bukan hanya rajin berdoa, rajin ke gereja, atau rajin mengikuti ibadah atau misa. Tetapi kita juga harus melaksanakan firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kasih, ada kejujuran, ada pengampunan, dan ada kepedulian kepada sesama kita. Ini adalah tanda nyata bahwa kita sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah itu sendiri. Yang kedua, milikilah hati yang peka terhadap sesama yang menderita. Bacaan Injil pada malam hari ini yang diambil dari Injil Lukas mengingatkan kita semua, kita tidak boleh menutup hati kita terhadap saudara-saudara kita yang miskin, yang sakit, atau mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah berkenan kepada umat yang mau membantu sesama kita dengan tulus hati. Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, dalam bacaan Injil Lukas tadi, ada sesuatu yang mengejutkan dalam perkataan Yesus. Ya, secara manusiawi, secara insting manusia, kita mungkin mengharapkan Yesus berkah segera menghentikan pelayanan pengajarannya pada waktu itu dan segera keluar menyambut ibunya dan saudara-saudaranya secara insting manusiawi. Namun Yesus justru menggunakan satu kesempatan itu untuk mengungkapkan satu kebenaran yang jauh lebih dalam. Kedekatan dengan Yesus, Tuhan Yesus, tidak terutama ditentukan oleh hubungan darah, tetapi oleh hubungan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Yesus tidak sedang merendahkan ibunya atau dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia sedang, Tuhan Yesus, memperluas pengertian tentang arti sebuah keluarga. Di dalam kerajaan Allah, siapapun yang sungguh-sungguh mendengarkan firman dan melaksanakan firman itu, inilah bagian daripada keluarga Anda. Mendengarkan firman bukan sekedar mendengar. Yesus berkata, mereka yang mendengarkan firman Allah. Mendengarkan dalam pengertian Alkitab bukan hanya aktivitas telinga saja. Kita dapat membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah setiap minggu, mengikuti renungan setiap hari, bahkan mengetahui banyak ayat-ayat atau menghafal ayat-ayat, tetapi hati kita belum tentu sungguh-sungguh mendengarkan. Mendengarkan berarti memberi ruang kepada firman untuk berbicara di dalam hidup kita. Kadang firman Tuhan menghibur kita, tetapi kadang firman Tuhan juga menegur, membongkar kesombongan kita, mengkoreksi segala keputusan kita, ataupun meminta kita melepaskan sesuatu yang kita sukai. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya membaca firman Tuhan, tetapi apakah saya dan Anda membiarkan firman Tuhan
mengubah hidup saya dan Anda. Mendengar harus berujung pada melakukan. Pada bagian kedua, perkataan Yesus yang sangat penting adalah melaksanakannya atau melakukannya. Iman kita bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi berani menjalani kebenaran itu sendiri. Mungkin kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tetapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya sungguh-sungguh mengampuni? Kita tahu kita harus mengasihi, tetapi apakah kita mengasihi orang yang sulit kita kasihi, atau orang yang pernah mencederai kita, melukai hati kita? Bisakah kita mengasihi orang seperti itu? Kita tahu kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi apakah kita tetap percaya ketika keadaan Anda dan saya, atau situasi kehidupan kita, Anda dan saya, tidak sesuai atau dengan doa-doa dan harapan kita? Apakah kita masih percaya? Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kejujuran, tetapi apakah kita tetap jujur ketika kebohongan-kebohongan lebih menguntungkan kehidupan kita? Apakah kita berani jujur? Firman menjadi hidup ketika apa yang kita dengar mulai terlihat dengan cara hidup kita setiap hari. Menjadi keluarga Yesus adalah sebuah undangan bagi kita semua. Saya memakai kata undangan, ya, karena undangan Anda dan saya bisa pergi, bisa tidak. Misalnya, saya menerima undangan pernikahan keluarga kita, saudara kita, atau teman kita. Di dalam undangan itu, saya bisa hadir dan bisa juga tidak. Betul? Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada, perkataan Tuhan Yesus sebenarnya sangat menghibur kita. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menjadi keluarga Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan melakukannya, kita sudah dipersatukan dengannya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh latar belakang kita, status, masa lalu, kegagalan kita, atau seberapa sempurnanya kehidupan kita. Tidak. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau mendengarkan dan hidup di dalam ketaatan. Mungkin hari ini, malam ini, Anda dan saya, para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita merasa jauh daripada Tuhan. Mungkin doa-doa kita terasa kering. Doa-doa kita tidak dikabulkan. Mungkin kita merasa tidak layak pada malam hari ini. Injil, baca Injil pada malam hari ini mengingatkan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-firman Tuhan. Dan lakukanlah apa yang Ia tunjukkan, satu langkah demi satu langkah. Ketaatan yang kecil adalah bentuk kasih yang besar. Seringkali kita menunggu sesuatu yang besar untuk membuktikan iman kita, padahal Tuhan justru bekerja melalui ketaatan yang sederhana setiap hari. Jika kita menunggu sesuatu yang tidak ada pastinya, kita menunggu sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita untuk membuktikan iman kita, padahal justru Tuhan bekerja dengan ketaatan yang sederhana dalam setiap keseharian kita.
memilih mengampuni, memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memilih berkata benar, memilih berdoa ketika tidak ada yang melihat, memilih tetap setia ketika kita tidak dihargai, memilih melakukan kehendak Tuhan meskipun hal itu tidak mudah. Hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi keluarga Allah karena melakukan hal-hal yang besar. Kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan ketika kita mendengarkan suaranya dan memilih untuk taat kepada Tuhan. Para pendengar setia RI, inilah renungan kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, pada malam hari ini Engkau sangat memberkati kami semua, terutama bagi para pendengar setia RI dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kami semua bersyukur kepadamu atas segala rahmat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga malam ini. Terima kasih atas sabdamu pada malam hari ini. Biar sabdamu bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah yang lebat, sehingga menjadikan hati kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikan Roh Kudusmu yang selalu menyertai sepanjang hidup kami. Kami tahu ya Bapa Surgawi, malam ini akan menjadi malam yang baik, sebab ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman. Bukalah telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Lembutkanlah hati kami ketika firman-Mu menegur dan mengkoreksi seluruh hidup kami. Jangan biarkan kami hanya mengenal-Mu, hanya melalui kata-kata, tapi biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Segala pujian dan hormat kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa yang berkuasa, bersama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua sekalian bersama dengan para pendengar RI dimanapun mereka berada, berserta seluruh keluarga kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali penyiar Anda di Sintang malam ini, saya Herlinda, menemani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti sebelum kami hadirkan ragam budaya Dayak Kenayan ke ruang dengar Anda, kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda, persembahan RRI Singaraja.
1: Beli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Lo tahu, Beli, hidup memang sedang berat sekarang.
2: Kadang Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Beli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
2: Terima kasih sudah selalu percaya sama Beli ya lu.
3: Pagi Nak Arga, Nak Sinta.
1: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
3: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
2: Ngobrol biasa saja Pak.
3: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
2: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
3: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu? Apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
1: Apa, Pak?
3: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
2: Maksud Bapak?
3: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
1: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
3: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
2: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
3: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
1: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
3: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Beli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
2: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Beli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Beli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Beli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
2: Beli hanya takut loh.
1: Kenapa?
2: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Beli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
2: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
1: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
2: Iya, Lu. Beli berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya.
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar kembali di malam hari ini. Kami hadirkan ragam budaya Dayak Kenayan ke ruang dengar Anda dan pendengar. Untuk di ragam budaya Dayak Kenayan ini, kita sudah hadir narasumber atau budayawan yang akan membawakan satu tema di malam hari ini. Untuk malam hari ini ada Bang Hendri, budayawan Dayak Kenayan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Bang Hendri.
3: Halo.
2: Oke, apa
3: halo,
2: kabar?
3: Halo, selamat malam.
2: Iya, apa Adi kabar?
3: Katalino, Bocoramin, Kasaruga, Basengat, Kak Jiwata. Kabar baik, baik, puji Tuhan.
2: Baik, sekarlah. Baik, selanjutnya pendengar untuk budayawan kita yang kedua ada Kak Nur Hayati Esther. Apa kabar, Kak Esther?
4: Selamat malam.
2: Baik, panggilannya betul Kak Esther ya, Kak?
4: Betul,
2: ya?
4: Kak Esther panggilannya.
2: Baik, nah itu untuk narasumber kita yang kedua. Selanjutnya pendengar, narasumber kita yang ketiga sama budayawan Dayak Kenayan ada Kak Lilis. Apa kabar, Kak?
5: Halo, selamat malam.
2: Baik.
5: Puji Tuhan baik.
2: Syukurlah kalau begitu ya. Jadi ketiga narasumber kita sudah hadir semua di studio pendengar. Dan selanjutnya satu tema yang akan ketiga budayawan Dayak Kenayan ini akan bawakan adalah Mbak Uma, begitu ya. Baik, silakan untuk ketiga narasumber kita di malam hari ini.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata.
4: Harus.
3: Baik, saya kena pagi waris, kamar sama diat, bertamu lagi iman kami malam hari ini, kami batalu, darap macara siaran budaya Dayak Kenayan Kalimantan Barat, Kak frekuensi 102,5 MHz, RRI Sintang, dan dimancar luasat melalui lintas Upang Urai Sintang. Saya kena pagi waris, kamar sama diat, dimaipun kita berada, selama kurang lebih sejam kamu hanai, diri batamu, diri bayabur ribur, diri mau ngobrol ngalakar tentang Mbah Uma. Malamnya ada kami bertiga akan bahas tema diri tentang Mbah Uma menurut versi Dayak Kenayan Kalimantan Barat. Ada Kak Esther, ada Pak Gedelis, yang tadi dah dengan alat. Baik, segala pagi waris kamar sama diat naik kabar kita semua. Kami berharap kita batubur ringak, batubur hit, berpikiran jarani, berpikiran lancar, batongkak ngedo, batongkak gagas. Kur semangat diri semuanya. Au kita nang pelajar, namun nilai edo. Au kita nang badagak, namun untuk banyak. Au kita nang bawa batahut, namun padi baras banyak. Au kita nang pegawai, namun karir edo. Au kita nang TNI Polri, namun pangkat gedudukan gagas.
5: Amin.
3: Baik, segala pagi waris kamar sama diat malam hari ini tema diri tentang Mbah Uma.

0: dilaksanakan satahun sekali, makanya dimadah ladang tahunan. Biasanya untuk siklusnya Kohan pertengahan tahun, sekitar bulan Juni atau bulan Agustus. Dan, nah, sebenarnya masa-masa pen sebenarnya masa-masa orang kita gah muka uma biasanya
1: uma,
0: kan
1: uma.
0: Uma. Kalau biasanya Kak Diri Kak kampung kan kalau memang cuaca itu, cuman karena memang pada saatnya kan cuacanya nanak gagas, jadi nanak memungkinkan untuk bahuma tahunan macam Kohan. Nah, ada tahapannya kalau untuk bahuma tahunan Kohan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama senapik diri bahuma ko ada namanya barawas.
1: Ngawah.
0: Nah, ngawah. Makan tadi di kampung.
2: Minta izin wah.
0: Minta izin. Aw.
1: Lagu rasi ya.
0: Betul.
1: Lagu rasi.
0: Jadi diri minta izin. Sebelum menyentuh lahan yang tadi, diri ada memanjatkan doa macam kan ngagok rasi kata Bang Henry tadi.
1: Biasa disebut matek. Ya matek dulu. Matek.
2: Cocok na arinya kan. Pas uga jubata marakati uga.
1: Ngelik tanda-tanda alam.
2: Jadi memang Ayung untuk penjelasan selanjutnya bahwa memang baumanian kade untuk tradisi dari diri Dayak Kanayan. Jadi memang buke sekedar untuk diri menanam padi baumanian. Jadi juga semacam nian siklus hidup diri, kau kan. Nah sebagai nilai juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah separati misalnya nilai spiritual. Spiritual contohnya tadi nang Esther, Ayung Esther madahan untuk minta izin. Kau kan spiritual kan? Jadi diri minta izin dulu Kak Jubata, Kak Allah, Kak Tuhan kan? Kak semua semesta sehingga bahuma diri ini bisa lancar. Kemudian pada saat proses semuanya kau mulai dari awal sampai selesai kau diberkati. Nah, kau nilai spiritual yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang terkandung di dalamnya kau adalah gotong royong. Nah, jadi memang bahumanian kan biasanya kan dilaksanakan buke diri babarosa keluarga, tapi biasanya diri minta tolong.
1: Balale.
2: Balale. Balale namanya kan. Nah, jadi memang nangkoa udah menjadi ciri kasuga tradisi nilai-nilai yang terkandung di dalam bahuma koa. Nah kemudian yang ketiga nangko adalah yang paling juga diri tegaskan ko adalah tradisi adat. Nah tradisi adat yang memang turun temurun diri laksanakan walaupun ampean diri nele beberapa tahun belakangan kan banyak uga katanya ada masalah-masalah uga katanya gara-gara bahuma kan batol nak yung tapi kan kade diri nele batol-batol sebenarnya buke gara-gara bahuma tapi ada lagi aspek-aspek lain sebenarnya yang mempengaruhi sehinggalah bahuma ko lalu dianggap sebagai permasalahannya. Nah tapi kade kembali lagi kak nilai-nilai terkandung bahuma ko memang tradisi diri. Jadi tradisi diri Dayak Kanayan ya setiap tahun diri lakukan dan koa memang turun temurun dilakukan dari nenek moyang diri sampai lah sampai ampean pun masih kan yuk sampai ampean kan Pak Isti Pak Endro nah jadi masih sampai ampean kak kampung-kampung kak tanah air diri masih dilakukan
1: populitas urang Kanayan nang ada kak enam kabupaten kalbarnian saatnya masih banyak nang menerapkan kearifan lokal tentang bahumanian dan bahumanian betul tadi memang bukan hanya bicara masalah berladang.
2: Iya, bukan berladang saja,
1: tapi ada padi. Nilai-nilai religi, ya. Nilai-nilai sosial, ya, kebersamaan,
2: kebersamaan,
1: bahkan ekoteologi, mencintai lingkungan. Lek kan sebenarnya ada Kak sirklus bauma atau berladang matahun. Umat tahun badai nyebutnya kan. Umat tahun.
2: Ada nang mereka matak moton ge.
1: Mutut, bauma mutut, bauma jakat nang sawah ini paya jakat. Oke, segala pagi waris kamar sama diat pendengar Radio Republik Indonesia di pemerintah berada tahapan untuk tradisi baladang bauma nyantaiwa tadi diawali dengan baburuk atau ngawah atau

0: biasanya mun bahasa keren nyampaikan survei wajah orang kan survei tapi dari biasa nyebutnya baburuk nggak tahu ngawah nang biasanya dilakukan tidak inak sambarang tetapi ada nilai-nilai religi di dalamnya ketika mau buka ladang baru contohnya ngaku rasi kadek turun ya biasanya dipatok dulu ada empat sudut yang dipatek. Pateknya dibabah dari nyangahat. Kalau nyangahat ayaknya. Kalau anaknya matek babaca dari tingkat spiritualnya lah, tingkat religinya. Tingkat religinya dibabah nyangahat. Ya biasa matek, kadek mateknya biasa karake. Ya kan kapur. Naik ditancap kah? Naik ditancap kah? Sejenis kayu kecil lah yang dibalah empat, nah ditandai. Namanya jejak karawak, namanya hati kami jejak karawak.
1: Lalu karawak pula.
0: Yang menunjuk arah. Hanya berguna untuk minta petunjuk betul, ketika betul. Daerah kau dah dipetak untuk ditandai. Ditandai untuk berladang dan juga sebagai tanda untuk peladang lainnya. Agar rina tamak kah?
2: Agar dangan nuan.
0: Bahwa nikwa dah ada dangan nandai. Nah, biasanya lekwa kak kami, kak adik kami, Dayak Kanayat yang populasinya dia di sekitar Bengkayang, Sambas, dan Singkawang. Tentunya hanya memiliki perbedaan sedikit-sedikit. Nape agik nangka Pahuman, nape nangka Mampawah, akan ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kurang lebih sih biasanya lekwa.
1: Leanya sih kurang lebih, cuma namanya aja mungkin kan, nang berbeda.
0: Jadi malam hari ini diri merangkum aja. Kak Kanayat, nang ada kak Dayak Kanayatnya populasinya. Karena populasi Dayak Kanayatnya kan ada kak Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak. Nah pasti mempunyai perbedaan-perbedaan tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Setelah ngawahnya tadi, tada jajak karawak, kadek kami dipatok empat sudut. Nah ditinggalan, kak Matek ditinggalan selama 7 hari nilai rasinya.
1: Ada uga apa Esti? Ada uga katanya ditentukan oleh suara burung.
0: Yang burung termasuk keto. Wala. Selamat kan? Selamat 7 hari. Ketika yatak lagi ngawahnya masih proses ngawah kan? Napik nabas baru ngawah. Ketika yang ngawahnya ditelit 7 hari, naik diataknya lagi, diawah lagi, ada enggak tanda-tanda alam yang ketika ya dah ngawah, ketika dah ngawah lalu timbul gerhana bulan misalnya. Nah, kau akan ditinggalat nih. Artinya kau enak rasi.
1: Enak rasi.
0: Bau mau batahun kadek namu di kau pun ketika diri makan barasnya kadang penyakit atak kak ya udah kena makan barasnya karena sangat erat sekali dengan alam.
1: Dengan alam kan. Iyalah kadek burung keto tadi kau lemai ya. Kadek pertandanya bunyi berbunyi ge. Kadek berbunyi kau rasi. Mantap. Betul.
2: Marek diri kode kak Talino untuk melanjutkan.
0: Prosesnya kuat. Lahan yang mau dibuka. Karena dipercayai ketika alam pun tidak merestui urang bau madekwa, artinya ada sesuatu di tengah-tengah alam dekwa yang nak mulih diri buka lahan kuat nak mulih tabak. Ketika nabas jat sekalipun rasinya udah nabas tiba-tiba ada urang mati. Inak bisa uga.
1: Betul.
0: Sebenarnya kalau kita lihat dari segi religinya, jadi orang Kanayat itu gampang-gampang susah. Tetapi kita tidak pernah memilih untuk jadi orang Kanayat. Karena memang jubata simpan kita jadi orang Kanayat.
1: Sudah. Apa isi kau dari Sambas, Bo? Kau dari Pahuman.
0: Dan tugas diri ampaik. Dan tugas diri ampaik hanya menyampaikan budayanya. Karena budaya kadek budaya hilang atau budaya nak dipakai karena kemajuan zaman kau memang aturan alam. Tetapi kadang-kadang budaya hilang karena ketidaktahuan diri nang pandang diri bayi. Karena diri pun tidak uga milih jadi urang Dayaknya. Kayak jubata nak mentakdirkan diri.
2: Macam Tuhan kan.
0: Udah ngawah tadi setelah ngawah
2: Ayagi. Setelah ngawah nen kan kalau kak kami kan ada tahapannya kok bisa ada macam yang pagi dari Henry Madah tadi kohan mantek kan ada juga nang kan yang ngahat pakokan pagi macam perlengkapannya macam tumpi poe tadi kan nang kok ada maknanya semua pagi
0: mateknya tadi wadah matek tadi kan,
2: kayak tumpi nen tadi kan aheh namanya kon cucur biasanya kan di mana cucur kan keduanya kon tumpi manpoek nen tadi melambangkan kelekatan atau kebersamaan dan perekat hubungan manusia dengan alam. Tuhan. Terus ada akhir namanya tadi sirih pinang kapur kak kau tadi kan. Nah kau ada melambangkan simbol kehormatan pembuka kata kepada leluhur agar menjaga alam dan diri nen tadi dijaga supaya diri nen tadi ketika diri muka uman nen tadi dibarek kesehatan nanak dibarek hekek ko namanya
0: musibah saat buka lahan
2: kan macam pakohan kan
0: jawara putih kembali kena patah sarak penyakit inak ngatep kompok ular inak ngigit
2: kan macam pakohan kan. Terus ada ogak baras ya kau kan ada air nang kau melambangkan kemakmuran terus air kau melambangkan baras kau tadi kan melambangkan kemakmuran sedangkan air nen tadi melambangkan kesejukan hati dan kedamaian. Nah, serta ada uang logam muga nang kan melambangkan simbol penebusan atau tanda ikatan adatnya macam pakohan. Nah, lanjut lagi pagi.
1: Nah, pagi uang logam ko aku nang ahe mau diri bicarakan. Uang logam ko uang logam nang ahe. Nah, apakah uang logam ko ada uang logam nang barak berlakunya pada saat DEDE-nya atau uang logam nang ampean masih berlaku gak? Nah, biasanya
2: biasanya kalau uang logam kah uang logam yang zaman DE kan
1: zaman dia tabal, DE kan masih tabal, ada ya? Kan?
2: Masih ada.
1: No. Nah, kok berarti yang harus yang diri harus diri siapkan
2: kan? Pada saat ahe kek ko namanya
1: pada saat minta pada izin kok kan?
2: Izin yang tadi macam kok.
1: Dan ada uga selain makanan, ada uga nang harus diri harus melengkapi uga pada saat diri mau buka lahan koa. Diri harus nyiapan yang hewan kurban. Nah, hewan kurban koa biasanya kak diri kanayan koa biasanya ada dua binatang kan biasanya yang bisa menjadi untuk diri marekkan lah lakukan untuk leluhur. Nah, yang pertama ko adalah manok, kan? Nangko kan biasalah kan. Biasa. Jadi manok ko itu adalah digunakan biasanya darahnya.
2: Darahnya.
1: Ah, darahnya untuk menyucikan tanah agar ladang terbebas dari hama. Nah, kemudian juga yang nomor dua ko babon,
2: babon.
1: Nah, babon ko juga sama. Jadi manok man babon ko juga harus ada biasanya. Nah, kuah darahnya
0: dipakai nah, dianggap binatang spiritual.
1: Oh, binatang spiritual. Cuma ada go daerah-daerah tertentu biasanya orang diri nang inak mereka kuah makan babon, biasanya bisa diganti kan pagi? Bisa nak diganti? Manok. Ya, selain manok bisa diganti sapi. Bisa nak? Jarang.
0: Napisah terjadi lah karena kesakralannya mungkin akan
1: mungkin berbeda kan?
0: Berbeda
1: ya, mungkin bisa jadi luruskan lah kan atau mungkin juga ngasih pemahaman untuk orang-orang diri. Nah, biasanya memang hewan-hewan yang untuk dijadikan untuk yang ahe memberikan kesucian untuk adat kau kan manok man babon.
0: Nah, pagi waris kamar sama diat kau tadi senapi diri muka lahan urutan dulu bau banyan tadi kan ada nilai-nilai spiritualnya yang seperti di pagi-pagi nyalasan tadi kan bahwa ada matek dan dalam matek wa ada alat-alat peraga adat nah dan makna adat serta arti-arti dari setiap alat peraga kau tadi nah segenap pendengar pagi waris kemaru sama diat setelah tadi alam merestui lego kan tanda-tanda alam udah di tele kan alam artinya merestui bahwa talino yang tadi bisa bahuma dekwa.
1: Betul.
0: Nah, setelah ya bahuma biasa diawali dengan udah ngawah tadi diawali dengan baburuk. Baburuknya artinya nabas. Nabas muka lahan. Muka lahan. Saat muka lahan sebenarnya masih bisa batal umanya tadi ketika tidak cocok dengan rasi. Ketika ya batal misalnya ya ketika ya bauma ya namu rasi misalnya ada kayu nang jenis ahe lea akar nang tabalik bentuknya nah artinya dikoi nak rasi maka ya akan melok Ya pelokat antaranya ya pelokat, tapi bukan ya. Artinya batal. Ya pelokat.
1: Nak lewat kak kuah.
0: Nak ya? Lewat di kuah. Oh, jadi ya. Jadi kompuk. Ah, oh. Jadi kompuk kuah nak diumai. Biasanya lek kuah. Nah, setelah nabas ahe, biasanya kadek diri kanayat kuah naik dangok kan sekitar April. Sekitar buat 64 kan. Buat 64 akhir biasanya kalender agrarisnya lah wah kalender agraris atau kalender matahut mau makan setelah April kau naik dango gawai ya udah kan gawai padi kakua dilanjutkan dengan balala atau sansam atau lockdown jauh udah kan lockdown untuk anak kata tadi setelah lockdownnya baru ngawah artinya menandai lockdownnya tadi atau
1: setelah selesai lockdown
0: balala kau kan? Tadi
1: baru mulai lagi ritualnya nih
0: nah baru artinya tahun agraris baru tahun bau mabarahu artinya diawali dengan ngawah kau tadi kan setelah ngawah ada nilai-nilai adat di ngawah kau tadi ya seperti yang nyari mata nuturat tadi kan setelah ngawah baru bau muka lahan
1: ada uga pagenian tadi kan pagi kan ada matakan yang nebang kua kan nebang kua memang kadek misalnya diri ingat biasanya uga ada beberapa pohon-pohon nang inak mulih ditebang jadi pohon aya-aya pohon aya-aya pohon keramat lah istilahnya kan nang kua memang inak mulih ditebang jadi tetap dijaga kelestariannya jadi memang kua lah edoknya urang diri kan edoknya urang diri Dayak kua semuanya lah pokoknya sama urang Dayak bukan cuman kanayat nang bahuma nang betanam ladang baru jadi tidak semua pohon kua ditebang jadi tetap dijaga
0: ada jenis-jenis pohon tertentu
1: yang tetap dibiarkan karena menjaga ekosistem jadi
0: kan karena kami nang diliu bang diliunya nantinya ditinggalkan tidak ditebang
1: dari antara yang lain kan karena tradisinya memang menjaga kelestarian alam leluhur dan semesta ya khususnya untuk alam kuat tetap diri jaga tradisi. Jadi enggak sembarang.
0: Bauma uga sebenarnya sangat dekat sekali dengan alam.
1: Betul.
0: Muka adri harus berpadah do ke alam. Mateknya tadi kan berpadah ke alam.
1: Enggak sembarang ini kan?
0: Ijin. Dan rasi nilai situasi kondisi alam uga.
1: Betul.
0: Kejauhan sampai membumi sih dia.
2: Betul. Lah kak nabas kau tadi kan ada nih agi pagi, ahi kayak kau nabak, kayak nabas dan kan hanya nabas nang enek-enek kan,
0: nyoroknya diseroki
2: nabas nang enek-enek. Nah setelah selesai nabas nian, ada tahapan berikutnya lagi
0: nabak
2: nian kayu-kayu nang kaya-kaya,
1: tapi nang mulih di,
2: nang mulih semua kayu ditelek dulu jenis kayunya
1: makanya, betul.
2: Seperti nang pagi Lilis ngatakan tadi ada kayu-kayu yang khusus yang memang nggak boleh diri tebang yang memang harus kita lestarikan
1: iya, seperti betul.
2: Itu. Nah,
0: alat pertaniannya pun udah diganti. Kadek tadi nabas pakai isu, nabak udah pakai baliuk.
1: Atau
2: pakai kapak. Ada gerah canggihnya orang pakai sinso.
1: Pakai sinso
0: biar cepat kan, katanya. Ada teknologi lah, tama kau mah kalau dia kan nape mengenal teknologi. Baliuk kan aku ingatnya jadi sampat nuna anurak bauma apa aku enek ku de nyen cerita pengalaman hidup wah tentang bauma kan suah nabak gua sebenarnya enggak sampai putus jadi tele arah angin dahan atau dahan-dahan pohon ini beratnya di sebelah timur barat atau gimana dan kadang-kadang cenderung nabak mian ngadapi matahari mati supaya pohonnya tumbang satu arah pohon tumbang satu arah karena kan ya disoroki doho teknis urang bauma kan ya disoroki doho udah disoroki naik ditabak menghadap matahari mati biar tumbaknya searah enak mengendalikan apinya naik waktu nunggunya
1: nang kau nang penting kau pengendalian api lea negara Avatar
0: kan ini nasuah dari urang Dayak bauma kebakaran
1: abut
0: nasuah
1: betul
0: kadek urang Dayak bauma kebakaran lahan Sekarang pada ndak ada hutan, dah habis dari zaman dulu dah kebakaran nah, terus kita.
1: Oh, betul kok pagi.
2: Daya kebakaran hutan kalau pada saat peladang karena sebelum dibakar ladangnya itu dipetak dulu.
1: Dipetak dan dipetak, juga buat batas untuk air. Parit. Oh. Jadi sekelilingnya kok di mare batas parit. Jadi inak sampai ya mengatama ke nyabarang kan. Oh, betul kok, betul.
0: Diri kan bisa nilai realita kelapangan juga, realita bumi juga. Kalau memang kakek nenek diri de beladang ini kebakaran hutan. Dah hutan habis. Hutan sekarang pada enggak ada. Iya kan? Udah habis kebakaran zaman-zaman dulu dah. Betul. Kita ini enggak ada hutan dah. Iya, lagi. Artinya sebelum Indonesia ada saja kearifan lokal ini ada. Mungkin waktu Indonesia merdeka dan Kalimantan ikut Indonesia merdeka, hutannya enggak ada lagi. Dah kebakaran dah. Habis dah. Habis. Ini realita fakta di lapangan sebenarnya kan. Jika kita lihat itunya. Nah tadi nabak, tadi aku teringat ke cerita, ya ditabak saparu, nabak arah matahari mati kan? Dan nabak cuma setengah hari.
1: Matahari mati kok matahari terbenam bro.
0: Matahari mata mau.
1: Nanti lalu mereka gajah.
0: Rupanya
1: matahari terbenam.
0: Rupanya ya nabak kok pun karena menghadap matahari terbenam, jadi ini hangat. Biasa kan kayu yang agak besar dijat pampangor. Pampangornya seperti panti. Dibikinkan tangga, tapi tangganya dibikinkan lantai ke atas. Karena kalau ditebang dari bawah, akarnya kan kemana-mana, tidak mampu ditebang dari bawah. Harus dipanjat ke atas, dibikinkan pampangor. Namanya kadek kami pampangor. Baru ditabak. Nah ditabak setengah hari. Nah tengah hari siang kan angin banyak. Disaruat ke angin.
2: Tumaknya.
1: Jadi angin meneruskan. Jadi tumang.
0: Jadi yang tumak pun teratur. Maratek dulu ya. Aku ingat bah. Kadek dah maratek ame samak dia jauh. Nah ya mundur. Berak nanabak mundur. Nah ya ngagok taidi nang agak tempat yang paling tinggi lah di antara ladang pa. Ya nyaru angin. Aku masih ingat ba, ya cara nyaru angin. Dinya ati ke kampung kami
2: lain ya. Nyarunya pagi.
0: Wih, dinya. Wih. Atau kita angin lah.
1: Basimpado
0: Basimpado
1: kan namanya. Bapinta
0: ba. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, tiba-tiba angin kadang datang sepoi-sepoi atak. Nih bisa tumak. Nah, Nunu ada uga nih anaknya. Ada uga jubatannya. Nununya nama roh apinya. Tato namanya. Kadek urak nang panennya dari sisi religi. Kalau dari sisi anu tadi dia yang buatan sekat pembakaran kadang
1: lewat kan?
0: Nah ada lagi urak nang pane ke kampung deh nyaru si tato nyan.
1: Tapi buke penyengahan ya, memang khusus kan?
0: Iya buke uga ya nyan pawang lewat. Ini yang kadek ditelek dari kemampuannya. Nyan buke kemampuan pribadi lah, sepertinya hubungan pribadi lah buke seperti imam buke. Ya bisa bajalat bakuliling uma. Bekas kakinya lewat tidak akan dimakan api. Karena ya panen nimang si tato antu api. Ada timangnya. Tapi lain di bahasa
1: filosofisnya.
0: Artinya berlapis lah secara spiritual kadang dipakai baumanyan. Secara teknis ekoteologi juga dipakai sebenarnya lengkap lah baumannya. Habis nabak baru ada
1: tahapannya.
0: Ngarangki raba.
2: Ngarangki raba. Tapi sanape diri mahas tentang ngarangki raba, sampai kayak diri nyapayuk
0: ngayuk. Boleh.
1: Nyapa dulu abis sekolah lagu.
0: Aku ada uga ayuk mencetnya deh dah. Mantan pacar banu ku jangan chat-chat kada. Chat-chat
2: kan dari tadi sanape di ampun tadi dah. Yang ngechat kan. Ame lupa nyapa kami boh katanya kan.
0: Mungkin we orin dulu siapa.
1: Selamat malam semuanya, pagi waris, pagi sama Dian. Aku mau menyapa keluarga aku nang ke rumah. Ada apa Orin, anakku Orin Nikas, ada uga Siska, ada Egi uga ikut nonton uga, ada Bonbon uga. Siapa? Karena diri kan dengan sesama dan juga yang
0: sapam Bonbon, sapam.
1: Sapam.
0: Nang baikku.
1: Kau harus disapa uga. Nah, kemudian uga ayung-ayung kami wewe jonggan kan. Nah, kuah semuanya. Ya. Pokoknya yang inilah semua wek jonggan, anggota wek jonggan. Kemudian juga Repo Bakomo, Hikayo, kemudian anggota-anggota Hikayo, semua Pak Ketua Hikayo, saat malam, apa kabar? Kemudian keluargaku, nang ada Kak Pontianak, nang ada Kak Ketapang, nang ada Kak Darit, kemudian ada Kak Sompa Uga Emang, Sekadau, kemudian juga Bengkayang, Tunang, tempat kapangkalan kami kok Kak Tunang. Kok dari aku, silakan yang lainnya.
2: Oke. Selamat malam pagi waris sama diat. Nen aku mau nyapa kita pagi waris. Nah, orang rumah nian, ndak Pak Kristin, ndak Kristin, ada Indah, ada Rinda uga yang nangarat yang selalu setia nangarat siaran diri budaya kanayat nian. Terus nyapa kakakku uga nang Kak Simpang Anek, Kak Hana. Ada Fania, ada Aham, macam kau kan. Nah, ndak lupa uga nyapa ayuk-ngayuk mek jonggan tadi tua macam anda Bu Maria Sohana, Bu Serol, Bu Tobing, lampahe kabarnya Bu Tobing, dah sehat, semoga semakin dipulihkan bahwe Tobing.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Terus mereka Bu Siat, mereka Wek Yoga, Wek Kiki, Wek Susan, Wek Lijun.
1: Banyak lah
2: kan banyak lah wek tia semuanya lah semua wek wek jonggan
1: wek toper
2: ada wek toper wek misel
1: wek tino
2: wek tino aku kata wek tino
1: wek tino nian kamain nian
2: ya kamain
0: guru diri wah bu guru diri.
2: Oke, lanjut pagi.
0: Oke, makasih ya Adil Katarina bocoran ke sarga masingan ka jebata. Aku gak nyimpa doa payuk ngayukku gak nyana de tadi ayuk ngayukku udah nyimpa doa ayuk ngayuknya. Aku pun mau nyimpa doa ayuk ngayukku gak. Terkhusus untuk terima kasih banyak untuk himpunan keluarga Samang Layu atau Hikayu Kabupaten Sintang. Ada uga ka Melawi Hidano wah.
2: Oh, Hidano.
0: Ada Hidano ka Melawi, ada ayuk ngayuk ka Sekadau, ka Putus Sibau dan di maepun urang kanayat nang malamnya nang ngaratin siaran budaya Dayak Kanayat. Salam untuk kita semua, semoga jubata marakati diri semua batu ringak batu burin tetap sehat selalu. Nyimpa doa uga Westi nang ada kak kedembak naon mantan pacar Westi nang malam hari ini ada kak kedembak dinya tadi lagi nangarat nuga siaran budaya Dayak Kanayat jaringan malam nian Edo listrik Edo ya puji Tuhan lah tetap sehat-sehat selalu nyimpa doa dana Hesti, Hani, Hana, man semua warga Hikayu nang malam nian hari nang arat nicaran budaya Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Baik, aku nyimpa doa uga untuk Pak Jubir. Pagi kaminya nang Pak Kades kaminya, pagi kaminya Pak Jubir, selamat sehat-sehat selalu di anda selalu ceria. Diri dengar lagu dulu
2: boleh, boleh,
0: boleh karena pagi waris kamu harus sama diat karena kami pun mau dah karik enggak kerongkongan kami nyan. Jadi kami mau istirahat sebentar diri dengar lagu dulu tapi kita amai-amai nah ya habis lagu diri lanjutan materi diri tadi udah kak ngarang kiraba diri mau tambah ngarang kiraba nempai cara ngarang kiraba ngarang kiraba nunu. Masih ada waktu diri kurang lebih 5 menit lagi di salah saya sampai dengan Banyi wah sampai dengan Banyi kada bisa kan sampai Banyi jadi satahun bau masa satahun diri bahasa jam sebenarnya sih kurang wah tapi lain kali bisa lagi. Baik saya kena pagi waris kamu sama Dian akhir lagunya kak
2: apa ya judulnya ini ya Cinta Maronta.
0: Oh, Cinta Maronta. Oh, Cinta Maronta di Dangaratan Sabaya-Baya. Kami penyiar kita aku Henry
2: dan aku Esther.
1: Aku Lilis.
0: Ucapan selamat Dangarat.

0: Halo, pagi Waris sama Dian. Jadi lanjutan lagi, Bo. Jadi tadi diri udah sampai ngarangke raba,
1: iya,
0: kan?
1: Ngarangke raba.
0: Pagi-pagi, oh, nah ngarangke raba nian. Jadi membiarkan hasil tebasan dan tebangan pohon mengering. Nah, tadi berarti seperti yang diceritakan oleh pagi Henry tadi, kan? Nah, jadi lekualah ya. Nah, sehingga pohon-pohon kua mudah dibakar. Jadi sampailah kepada tadi kau ada ritual untuk memanggil angin, kemudian untuk ritual untuk menjaga api, kan? Oh. Jadi biar terkendali. Nah, karena habis ngarangke rabanian, diri melakukan tahapan selanjutnya kau adalah nunu. Nah, jadi nunu kau adalah pembakaran lahan. Tapi pembakaran lahanian dalam tanda kutip terkendali,
1: ya,
0: leko akan terkontrol, leko akan. Nah, karena memang nangkoa yang dilakukan oleh segala mulai dari nenek moyang diri sampai ampean. Jadi memang pembakaran-pembakaran koa rata-rata memang terkontrol. Karena nantinya dahan-dahan yang kering koa, nanti abunya koa dikumpulkan lagi sebagai pupuk. Nah, jadi leko ya ceritanya. Nah, jadi kadek nak terkontrol kan susah.
1: Betul.
0: Diri kan pagi-pagi. Nah, betul. Jadi memang nian harus dilakukan nunu nian ya, harus terkontrol. Nah, kemudian koa kembali lagi ke sistem yang awal koa tadi dilakukan secara gotong royong. Ame lupa. Jadi ame babaro. Kadek babaro susah kontrolnya. Makanya api, harus gotong royong, man pagi waris, man pagi samadian, sakampong, sakampongan kan biasanya. Nah, jadi agar sistem sekap apinian tidak menjalar sampai ke hutan. Nah, tetapi kadek diri tele ampean kan ada lagi pemerintah nian katanya ada juga menyuruh diri atau juga mengemukakan sote kua metode. Jadi metodenya kua pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, nang kua memang harus ada lagi kajian sebenarnya. Karena kan biasa kan turun-temurun kebiasaan diri kua kan memang harus dengan cara nunu. Dengan cara membakar. Nah, metode yang PLTB nian, ini kan memang harus disosialisasikan dengan benar sebenarnya kepada masyarakat diri. Nah, lempahe metodenya, kemudian bagaimana caranya, kan? Biar tadi untuk penanganan karhutla. Tetapi kadek misalnya, kalau menurut aku pribadi, lahan diri nian kan nak terlalu banyak biasanya. Kalau untuk bahu makwa, palingan hanya untuk sagonteng sangahe kan, sagantang padi, sagantang dua gantang, jaurang diri kan. Nah, nangko sebenarnya enggak berlaku untuk diri secara yang individu, orang-orang diri nangka kampung. Nah, jadi memang harus ada sosialisasi dan harus ada kajian lah, kadek menurutku. Nah, kwa, jadi memang untuk nunu kwa, memang tetap harus kembali kepada pelestarian lingkungan. Kwa kan adat mantradisi diri khususnya untuk alam. Nah, aku dari aku lanjut lagi pagi.
1: Atau mungkin pagi ada nama nunu tadi?
2: Betul juga nunu. Nah, ini proses nunu ini atau membakar. Kalau nununya kan membakar. Jadi proses membakar ladang memang ada aturan pemerintah yang baik gua untuk penyesuaian dengan alam. Tetapi yang harus diatur memang untuk yang bukan ladang, karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tapi kalau ladang kan tidak pernah kebakaran. Jadi karhutla ini pembukaan hutan menggunakan tidak pakai bakar, kita setuju. Tapi kalau ladang tetap dibakar, karena berladang bukan membuka lahan. Kalau berladang ini bukan membuka lahan sebenarnya, karena ada prosesnya kan. Nah, saya nak pagi waris kamu harus sama dia nunu yang tadi. Sebelum nunu ada teknisnya betul seperti yang disampaikan pagi Lilis tadi, bahwa sanape nunu ada gotong royong bapada. Nah, ini urang-urang dalam kelompok gotong royong akan balali namanya, balali. Maka akan dibataki ngawah laliat kan. Bahwa misalnya nunu arinian sore biasanya. Nah, cara nunu sebenarnya ini akan bisa membakar hutan. Karena nyocolnya kan pas waktu nunu. Nanti teknis nunu ini bambu di bare DE masih pakai minyak tanah. Hmm. Bambu bare minyak tanah, dapnya terus ujuknya di bare sabut kelapa. Lihat colok. Nah, yang bakal liling. Misalnya yang Mbok Nunu ada 10 urak, 10 uraknya bakal liling setiap lahan. Hmm. Namun sebelum Nununya tadi sudah dipersiapkan area kosong yang api enggak bisa nyubarang. Ya kan? Nah, kalau tadi areal kosong api enggak bisa nyubarang dan Nununya harus matahari turun, enggak bisa matahari naik. Artinya jam 12 ke bawah. Artinya jam 1, jam 2 karena matahari turun, matahari naik. Nah, nyen tadi ada ritual nyaruk si tato antu api nyen tadi. Hmm. Nah, si tato antu api nyen tadi dipanggil pawangnya maka dia akan keliling.
0: Namanya tato.
2: Si tato. Tapi dalam bahasa Dayak kami nyebutnya tato. Hmm. Ada uga nang nyebutnya dengan sebutan lain tetapi sepertinya jubatannya ini anu nyato itu nek samara Samara Mara, ada orang yang mengatakannya Dek Samara Mara.
0: Biasanya memang ada Nek sih depannya kan, adek, yang dihormati kok kan
2: tahu. Kadek kaminian nang Nek untuk Samara. Pengendali apinya tadi beli apa taruh? Pengendali apinya tadi Nek Tek Tato, kadek nang pengendali berburu paragi si Paner namanya. Tapi boleh jadi berburu
0: Nek baru angkulup
2: Nek baru angkulup kalian
0: padi kan turunan padi turunan padi kata Lino
2: tapi di lain lain sesi bisa dibahas juga naik. Baik, saya kada pandangar ketika nununya teknis surak nunu secara bersama-sama serempak nyucul rabak nang dah mati tadi dengan kondisi batang tumbang yang telah dikondisikan. Yeah. Jadi waktu nabaknya batangnya terarah tumbang ke tengah semua. Tengah lahan. Nah, waktu nyocol sama-sama serempak. Jadi api membakar dari samping menuju tengah. Jadi kan serempak.
0: Kontrol jadinya.
2: Nah, jadi ya mati ke tengah.
0: Betul.
2: Apinya mati ke tengah, maka waktu mau membakar wah, ame sampai ada hewan piaraan yang tamak ke tengah.
0: Tengah
2: umat, tetap mati ya. Nggak bisa, karena sekat api kan ada jahat.
0: Dikelilingi.
2: Jadi kadang-kadang kan asu suka tamak ke tengah api. Nyan asuknya dikewaspadai sekali. Atau hewan piaraan lihat babut, naik segala. Nggak bisa tamak ke tengah kuah. Karena kadang nyucul, ya api akan mati ke tengah. Bukit mati ke samping. Kalau mati ke samping, potensi untuk membakar sekitarnya ada. Makanya, secara pembuktian alamnya, kadek memang dayaknya nunu suka merambat hutan dari dulu dan tidak ada. Karena teknisnya udah diatur dan pajawurang nyan sih tidak bisa diukur secara akademik karena nyan kan jam terbang. Nah, jam terbang dayak bersahabat dengan alamnya sangat tinggi sekali walaupun secara akademik tidak bisa diukur. Jadi
0: memang
2: setelah
0: udah melekat kak diri
2: ya. Melekat. Jadi api mati ke tengah. Dan dua
0: noman alam.
2: Tiga jam setelah api mati, biasanya nunu nununya sekitar jam 2, katakanlah jam 1 jam 2. Api mati kan biasa enggak lama ya nunu. Paling mati sekitar jam 4. Ya kan? Jam 4 ke atas biasa alias ndah makan kacang hijau bah. kan dia kan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau tumpik poek tadi kan. Jam-jam 6 udah bisa dilewati tengah rumah. Bara udah hilang.
0: Udah mati bara.
2: Karena pembakarannya disesuaikan dengan alam, bakarnya sempurna.
0: Dan tadi nyusahkan angin tadi kuakan.
2: Nyusahkan angin. Kadek ya nak gagas bakarannya. Urang pun baik, bah. Para peladang ndak mau karena kakasat nih, bah, sakit. Kalau ndak terlalu angus dibakar. Banyak keraja agi ini kan ada ngakas. Setelah nunu kan ada ngakas. Nah, sebenarnya secara spiritual ada si Tato atau ne anak tadi namanya kan ne Samara-mara. Secara secara nu enggak ya dah dibikin sekat api. Sekat apinya kan besar dan teknis bakarnya dari samping, dari keliling. Api hidup dari keliling habis ke tengah. Ya kan? Artinya ya madap dirinya sama baru ba.
0: Kualah kearifan lokal kok.
2: Kualah kearifan lokal. Dan teknis ini anu tele sekarang dipakai oleh orang-orang aktivis-aktivis lingkungan untuk memadamkan api. Jadi kadek ada api bikin dipadamkan tapi ditunu doho. Nah, ya habis, api kok bisa habis ke tangga. Ada teknisnya. Mungkin di langsung ngakas. Wah, ngakas. Ngakasnya ngomongan sisa-sisa kayu. Mandum baja orang kan ngakasnya mandum. Ngomongan sisa-sisa kayu yang tak terbakar. Nah, dijadikan beberapa kelompok Nah di tele di komoan lewat api unggun jadinya.
1: Oh,
2: itu nu.
1: Mumput.
2: Nah pumputannya untuk tanam manfaat nih. Gagas.
1: Oh, karena banyak abu-abu nama kumpul di koan kan jadi pupuk.
0: Nah kolah dibawa pulang kan?
2: Terus nah, langsung
1: Kak Nugal.
2: Nugal, lanjutkan Nugal biar dari anu.
1: Biar cepat
2: lah.
1: Ikan cepat ikan gabus
2: ya. Oh, ada disimpan diikat pakai lalang. Makin cepat makin bagus kan mau pulang. Lanjut.
1: Lanjut diri Nugal. Nah, Nugalnya nanam benih padi. Nah, ini adalah momen penuh sukacita yang diri lakukan secara gotong royong. Biasanya diri balale karena Nugalnya harus jadi sehari.
0: Iya, betul.
1: Nugal jadi rami-rami nih, sekampung-kampungan. Macam kohan balale katanya kan. Ada yang laki, nah laki bagian Nugal. Nugal yang tadi
2: mencucuk tanah, bikin lubang.
1: Bikin lubang. Masukkan padi
2: batu galnya katanya.
1: Padi yang tadi. Nah, yang bagian Nugal iko yang laki biasanya kan. Nah,
2: nang
1: bini nian masukkan padi.
2: Mani. Tukang mani ya.
1: Masukkan padi ke dalam lubang nang tadi nucukkan ke nang laki-laki kak Ken tadi kan. Macam kohan.
2: Nah, aku suahoganya cerita sedikit tentang Nugal. Aku sering nunaan ibu-ibu ketika yamani. Kadang yang udah pro, profesional udah pro lah, udah pro. Jadi ya berdiri, nabakan padi kok bisa berdiri.
1: Tapi bisa tamak.
2: Pas kalubaknya. Kan setelah padi tamak kalubak kan harus biasa ditutup pakai paha.
0: Jongkok kan? Namanya bongkok. Bongkok kan diri tamakannya kan?
2: Bongkok yang bongkoknya nape profesional sini. Kali yang udah profesional kok ya berdiri.
1: Kalau aku enggak bisa padi, yang harus nunduk.
2: Nunduk. Karena kita nape profesional. Jatuh terbang mati rendah.
0: Memang diakui.
2: Nah, karena kan ya udah ditugal di penjata lubang. Nang nugal pun kali nang gagas, lea
0: teratur kan.
2: Teratur jaraknya sebenarnya sajangkal.
0: Sajangkal.
2: Nang manih lekau ga udah dibuang padi ya kan harus ditutup pakai paha. Tutup pakai paha kadek dan tutup ya kadek buruk makan.
1: Buruk nyolekiknya, Pak. Buruk makan kan. Nah, jadi nak tumbuh kan. Jadi nang kala tujuannya supaya biar buruk nak makatnya jadi ditutup man paha diri.
2: Dan nugalnya kadang kan momen sukacita, Pak. Karena bapak-bapak, mamak-mamak bertamu. Ada yang nugalnya bapak-bapak, mak-maknya tukang mani.
0: Ada yang batomongi.
2: Biasanya harus nunaan pasangannya. Kadang nunaan pasangan dengan kadang-kadang dengan oh.
0: Batol kuah pagi.
2: Baik saya nak pagi waris kamar sama riat mani sampai mani hadisannya waktu diri udah habis juga sebenarnya udah mani ada lagi ngarumput nabu uma terus anu yang tadi ai nanam ampahat kan nanam ampahat bahasa peranggi ai
0: dan yang urga ada ritual diri nangedok kan Pak Esti pagi Esther kan bahwa selain diri nanam padi kuah diri juga nanam tanaman-tanaman lain kan
2: nanak pakai organik empat organik nanak pakai pupuk-pupuk
0: asli segala peranggi segala ahi
2: timun
0: jagung kolas jadi sekalian
2: labu,
0: semuanya
2: labu labunya bahasa Indonesia
0: labu air kan
2: labu air pokoknya
0: repo neleknya
2: kade musim bahannya kan udah panen sayur
0: nang udah panen
2: makan
0: semua
2: aduh kan?
1: Pokoknya kalau udah ka uma musim-musim pahat repo nang kan tinggal disuman ka uma kan
2: kadang aroja kalau jalan timur
0: timun ladang kan
2: masih anjak materi di nyanua tapi waktu juga nang mata mandiri waktu juga nang misatna diri yang ada waktu ke studio RRI ini dan ojokat jam 2:01:07 artinya waktu diri juga yang mau misah sendiri diri tadi berjanji mau sampai ke bahannya tapi tidak sampai ikut uma proses setahun diri sampaikan saja kadang-kadang tidak include banyak yang diringkas baik saya kena pagi waris kemarin sama Dian kuat tadi materi di bahuma pada malam hari ini. Materi ini kami ngarangkum dari berbagai sub-suku nang ada kakanayat nian baik nang di maupun ada dan kami literasi digital serta banyak cara untuk kami menggali materi-materi kami nian Akhirnya kami tadi berjanji mau sampai bawa Hani, tapi nak enggak sampai.
1: Teruskan pertemuan. Ada nang chat tadi kok katanya aku nak disabut, katanya waktu disapa katanya. Mau nyampanya dolok bapaknya nak yang lapet pagi ya, apa ya uga.
2: Apa yang kata ini? Dia
1: kena laku menuraknya. Mau nyapa W Esther, Maria Sohana. Kan baru menyapa W Stepi, aku nak disambut katanya. Bu Mary kan. Terus nang Kak Gang Damai kita gah katanya kita gah motong tadi kok kan. Ngantri bisin Bang Ardi. Dorus. Paya uga nak disapane beraya kan diri. Bisa-bisa ya ejek mendong diri.
2: Nah, hari hari sane kayo berteman kayo kata diri.
1: Batuk. Kehan. Lanjut pagi.
2: Hola.
0: Oke, baik pagi. Terima kasih udah nangaran kami selama satu jam lebih nian. Mudah-mudahan ahe nang kami utarakan nian, nang kami coba omongkan nian bisa bermanfaat untuk pagi semuanya dan bisa menambah pengetahuan lah untuk diri semuanya khususnya tentang Bahuma untuk lingkungan Dayak Kanayan. Nah, kami semuanya bertiga nian mohon izin, mohon pamit, semuanya mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata yang mungkin keliru atau mungkin tidak fasih untuk mengucapkannya. Tapi ya kami percaya bahwa adat tradisi kuah memang harus diri lestarikan dan budaya kuah tetap harus diri jaga lekwa.
2: Baik, kami bertiga undur diri. Aku Henry.
1: Dan aku Esther.
0: Aku Lilis.
2: Ucapan dan adil dan Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putus Ibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali di Ruang Rindu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bunda Aisyah dari Banjarbaru.
0: Dari siapa?
1: Bunda Aisyah dari Banjarbaru.
0: Silakan mau request lagu yang mana dipilih terlebih dahulu dari miliknya Titi DJ.
1: Adanya lagunya apaan?
0: Ada Titi DJ, ada dari miliknya Krisye, ada Desi Ratnasari, ada Bruri, ada Trio Ambisi, ada Obi Mesak.
1: Ratnasari.
0: Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu di 0565247774. Baik, selanjutnya halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba kembali.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kembali menyapa di malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana?
1: Pamin di Kelam,
0: silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Trio Ambisi. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya masih kami nantikan Anda di Ruang Rindu di 0565247774. Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat. Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Bilin dulu, Pak.
0: Baik, silakan Bu Bilin, mau pilih lagu apa?
1: Dari Mayang Sari, apa judul lagunya, Kak?
0: Dari Mayang Sari, bentar ya, kayaknya Mayang Sari enggak ada lah.
1: Nggak ada, Kak.
0: Trio Ambisi, kemudian Christine Panjaitan, Obi Mesa, Trio Ambisi, Krisya.
1: Nah, itu dari Bunyikan, apa judul lagunya?
0: Bunyikan Suara Hati.
1: Itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Ya, lagu dikirimkan buat pengadi penjumbawung, semoga diterhibur dan sehat juga.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat semua pendengar aja, Kak.
0: Baik.
1: Kak Elin, selamat tugas dan sehat selalu ya, Kak.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita dengarkan lagu terlebih dahulu.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat. Iya. Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
1: Apa lagunya, Rika?
0: Untuk lagu-lagunya ini ada dari Desi Ratnasari, ada Titi DJ, ada Krisye, ada Trio Ambisi, ada Christine Panjaitan, sama Atik CB.
1: Desi Ratnasari, ya.
0: Baik.
1: Nah, itu cek, Kak.
0: Iya. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ada Pak Agus di Nangasilat, ya. Nangga silat sama silat tuh sama atau beda ya? Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam. Baik, terputus, silakan dicoba kembali. Baik pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam. Kembali terputus.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1, kita lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, yang ngoceh-ngoceh siapa kabar?
0: Kabar baik sama Kak Elin malam ini.
1: Ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Kak Elin dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Apa lagunya Mbak Elin yang ada di anak tuh, pilihannya tuh?
0: Ada Titi DJ, ada Krisya, ada Trio Ambisi, ada Christine Panjaitan, ada Atik CB.
1: Ah ya, Christine Panjaitan jalan, Mbak Elin.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat kawan-kawan yang biasa gabung di RRI Sintang, semuanya lah, kalam kenal semuanya. Mm-hmm. Maaf nak disebut satu persatu. Buat Kak Elin, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Ada Pak Usu Busri di Sambas yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Mandi Benar.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
2: Apa-apa lagunya?
0: Baru monitor.
2: Baru monitor.
0: Ada Christine Panjaitan, ada Titi DJ, ada Bob Tutu Poli, ada Krisya, ada Trio Ambisi, sama Atik CB.
2: Atik CB ya, Kak.
0: Baik.
2: Boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
2: Spesialnya buat Ayu Ordede Semenawal. Ayo, selamat malam Kak Elin.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali.

Baik, selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565 24774. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan di ruang rindu.

Baik pendengar, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ada siapa lagi di sana? Kami nantikan Anda di 0565247774. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa di malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik, terputus ya, silakan dicoba kembali.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, kembali kita akan dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di ruang rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565 247774 di malam hari ini.

0: Baik, pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Kak Eli.
0: Iya, ada Bu Ros.
1: Iya,
0: Kak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Kak Eli.
0: Syukurlah.
1: Lagu apa Kak Eli?
0: Lagunya masih ada Titi DJ, kemudian Krisye sama Trio Ambisi, satu lagi Bob Tutupoli.
1: Itu Trio Ambisi apa judulnya Kak Eli?
0: Trio Ambisi judulnya Hidup Hidup Terkekang.
1: Enggak apa lah, kita hidup terkekang, bisa kemana-mana kena kabut deh.
0: Iya, masih asap ya.
1: Iya, jarang keluar Kak Eli.
0: Oh iyalah, malah memang
1: keluar, kok keluarkan cucu ikut juga.
0: Iya betul.
1: Tadi udah tidur benar Kak Eli. Cucu pulang ngerjakan tugas dengan kawannya, udah buka pintu.
0: Jadi harus bangun lah ya.
1: Iya. Jadi mau tidurnya susah, balik kiri balik kanan.
0: Gelisah jadinya.
1: Iya, Jadi dengar Kak Elin dulu. Itu Kak Elinnya.
0: Baik. Ya, makasih. Ayo, malam juga ada Ibu Ros di Dara Juanti yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini pendengar. Selanjutnya ada siapa lagi? Kami nantikan Anda pendengar di 0565247774 di Ruang Rindu.

Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini. Dan selamat malam juga bagi pendengar setia kita yang malam hari ini masih memonitor kita di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan diri.

dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Baik, silakan untuk lagunya masih ada dari miliknya Titi DJ, kemudian Krisye sama Bob Tutupoli.
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama Titi DJ.
1: Hanya itu ya lagunya lagi, Kak.
0: Ya.
1: Nah, salamnya buat kakak keluarga, semoga sehat selalu sama keluarganya. Pak Jumira, Jumira ada masuk kah?
0: Belum.
1: Nah, buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu sama keluarganya. Semoga terima kasih benar masalah. Lagunya spesial buat Ubi Lindil, Pak. Nah, buat kakak selamat bertugas selalu, Pak Selalu Merpati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya, pendengar, ada siapa lagi di sana? Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan, masih ada waktu ya, di 0565247774. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Adi di Kelam. Ya.
0: Pak Adi di Kelam. Baik, Pak Adi mau pilih lagu apa?
2: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ini tadi ada Titi DJ, ada Bob Tutupoli, sama Krisye.
2: Yang lain nggak ada, Kak?
0: Nggak ada.
2: Bisa pilih sendiri, Kak?
0: Nggak bisa.
2: Nggak bisa. Bob Tutupoli aja lah, Kak.
0: Baik.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Yo, terima kasih kembali dan selamat malam penelpon kita dari Kelam yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya, pendengar, ada siapa lagi di sana di 0565247774 sebelum kita kembali dengarkan lagu di malam hari ini. Baik, selanjutnya, pendengar, halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang. Baik, mau pilih lagu yang mana nih?
3: Lagunya Di Burung Habis Lah Duanya.
0: Oke, siap.
3: Ya, lagunya spesial untuk Buman Disney. Ya, hanya itu ya, Kak.
0: Baik.
3: Malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali, ada Ayuk di Penai. Baik, pendengar, tadi ada Bang Adi, ada Pak Adi. Wah, kok sama ya namanya ya? Tapi beda orang, satu dari Kelam, yang satunya juga beda. Ada Ayuk di Semeluang, ya, baru kusadari. Dan pendengar, kita dengarkan kembali untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Dan kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

0: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Kemarin aku diajak ayahku ke Danau Toba.
2: Bagus gak?
1: Bagus.
2: Ada ombaknya?
1: Ada.
3: Aku juga pernah ke sana, tapi waktu itu masih bersih dan masih bagus sekali.
1: Terus sekarang udah kotor, udah kena polusi.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

Suatu hari, seekor semut merasa sangat sedih karena ia kehilangan gula-gula yang sangat ia sukai. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Saat ia sedang mencari gula-gula itu, ia bertemu dengan seekor kupu-kupu yang indah dan ramah. Kupu-kupu itu bertanya pada semut, "Ada apa? Kenapa Anda sedih?" Semut itu berkata, "Saya kehilangan gula-gula saya yang sangat saya sukai. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya." Kupu-kupu itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu di mana gula-gula itu berada, tetapi aku tidak akan memberitahumu." Semut itu sangat kecewa dan bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahuku? Apakah Anda tidak peduli dengan kesedihanku?" Kupu-kupu itu menjawab, "Tentu saja aku peduli dengan kesedihanmu, tetapi aku ingin Anda belajar tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika Anda memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan." Semut itu mengerti dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu. Aku sekarang merasa lebih baik." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan hanya mencari keuntungan dan hadiah dari orang lain. Belajar untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan dan menjadi orang yang ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.

anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata. Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ha, ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan. "Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru." Kembali anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses?" "Guru, jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara. "Disitulah jalan menuju sukses, hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir?"

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 23 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri. RRI Sintang kembali hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026. Tim kerabat kerja yang bertugas Sintang menyapa pagi, saya Riko bersama Anda dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam ataupun program-program acara kami hadirkan untuk Anda. Mutiara Pagi Islam akan mengawali hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita pagi ini. Lalu kami hadirkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pukul 6.30 hingga pukul 7. Pukul 7 kami akan hadirkan informasi-informasi aktual yang terjadi dari berbagai belahan dunia dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. 7.30, Suara Warga hadir menyapa Anda, memberikan ruang dan kesempatan Anda bisa menyampaikan informasi-informasi aktual yang terjadi di sekitar Anda. Pukul 8 hingga pukul 9, informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat. Pukul 9 dan pukul 10 kami hadirkan program Halo RRI dan kembali mengajak Anda bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, dan tentu juga informasi tersebut adalah informasi yang fakta. Simak dan ikuti terus di sepanjang hari ini, pendengar. Pro 1 RRI Sintang terus mengudara ke ruang dengar Anda dengan ragam musik dan informasi-informasi aktual. Mutiara Pagi Islam kali ini kita akan mendengarkan satu tema, yaitu serba tiga dalam kehidupan. Seperti apa? Narasumber bersama dengan Haji Toto Agus Sudono, MPD. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Kita akan awali dengan satu lagu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan dalam siaran RRI Pro 1 Sintang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepaduka junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar setiap RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan ketenangan hati, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, izinkan saya, Toto Agus Sutono, Ketua Basnas Kabupaten Sintang, mengajak kita sejenak meluangkan waktu untuk merenung, melihat kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui. Dalam kehidupan kita ada tiga yang harus kita waspadai. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Ada hal-hal yang bisa kita beli dengan uang, tetapi ada pula yang tidak akan pernah bisa kita beli kembali berapapun harganya. Mari kita merenung satu persatu. Yang pertama, tiga hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah waktu, ucapan, dan kesempatan. Waktu adalah sesuatu yang terus berjalan. Hari kemarin tidak akan pernah kembali. Jam yang telah berlalu tidak mungkin kita putar kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Betapa pentingnya waktu. Kadang kita baru menyadari nilai waktu ketika waktu itu sudah berlalu. Ketika masih muda, kita merasa masih punya banyak waktu. Ketika sehat, kita merasa masih bisa beribadah nantinya. Ketika memiliki kesempatan berkumpul bersama keluarga, terkadang kita justru sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai akhirnya kita berkata, seandainya waktu bisa kembali. Tetapi waktu tidak pernah kembali. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, yang tidak bisa kembali,
yaitu ucapan. Lidah memang kecil, tapi akibat dari perkataan bisa sangatlah besar. Satu ucapan dapat membuat orang bahagia, tetapi satu ucapan juga bisa menghancurkan persahabatan, merusak rumah tangga, bahkan memutus hubungan persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berkata baik dan diam. Karena itu, sebelum berbicara, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan saya benar? Apakah bermanfaat? Apakah menyakiti orang lain? Jangan sampai kita meminta maaf setelah sebuah ucapan terlanjur melukai hati seseorang. Yang selanjutnya, hal yang tidak bisa kembali adalah kesempatan. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, kesempatan untuk meminta maaf, kesempatan untuk membantu orang lain, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu kehilangan baru kemudian menghargai. Jagalah waktu, ucapan, dan kesempatan. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya sudah berlalu. Yang kedua, tiga hal lagi yang bisa menghancurkan hidup. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga hal yang harus kita waspadai, yaitu amarah, keangkuhan, dan dendam. Marah itu manusiawi, tetapi membiarkan amarah mengendalikan diri adalah sebuah persoalan. Ketika marah, terkadang seseorang berbicara tanpa berpikir. Bahkan ada yang mengambil keputusan besar hanya karena emosi sesaat. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah. Orang yang kuat bukan hanya orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Yang selanjutnya adalah keangkuhan. Keangkuhan merasa paling benar. Keangkuhan merasa paling hebat. Keangkuhan merasa paling kaya. Keangkuhan merasa paling pintar. Padahal semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Harta adalah titipan. Jabatan adalah titipan. Kesehatan adalah titipan. Bahkan hidup kita sendiri adalah titipan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berlaku sombong. Yang selanjutnya adalah dendam. Yang kita dendami mungkin sudah melupakannya. Maka belajar memaafkan, bukan yang ketiga, adalah dendam. Dendam membuat hati berat. Kita terus mengingat kesalahan orang lain, karena orang lain terlalu dan selalu benar. Tetapi karena hati kita berhak mendapatkan ketenangan, hindarilah amarah, keangkuhan, serta dendam. Tiga hal yang ketiga yang tidak boleh hilang. Ada tiga hal yang harus selalu kita pelihara, yaitu harapan, keikhlasan, dan kejujuran. Selama kita masih hidup, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah. Mungkin hari ini sulit, mungkin usaha belum berhasil, mungkin doa belum terkabul, tetapi jangan berhenti berdoa. Karena kita pernah tahu kapan
pertolongan Allah akan datang. Yang selanjutnya, kita jaga keikhlasan. Berbuat baiklah karena Allah. Tidak semua kebaikan harus diketahui manusia. Tidak semua amal harus dipuji. Ada kebaikan yang cukup diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaknai dengan keikhlasan. Yang selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran adalah modal kehidupan. Sekali kepercayaan hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu, mari kita biasakan jujur di rumah, di tempat kerja, dalam berdagang, dalam bermasyarakat, dan dalam menjalankan amanah. Peliharalah harapan, keikhlasan, dan kejujuran. Tiga hal inilah yang tidak boleh hilang dari diri kita. Yang selanjutnya, ada tiga hal yang paling berharga. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang paling berharga dalam hidup ini? Bukan selalu uang, namun tiga hal yang sangat berharga. Di antaranya adalah kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada pasangan, kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang kepada tetangga dan sesama. Kadang kita terlalu sibuk mencari harta sampai lupa memberikan waktu kepada keluarga. Padahal anak-anak tidak selamanya kecil, orang tua tidak selamanya ada. Maka sebelum terlambat, sayangi keluarga kita. Selanjutnya, tiga hal yang paling berharga, yaitu cinta. Cintai orang-orang di sekitar kita. Selain cinta, juga tebarkanlah kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tiga hal yang tidak pernah pasti. Tiga hal yang tidak pernah pasti, di antaranya adalah kekayaan, kejayaan, dan mimpi. Hari ini kita kaya, belum tentu besok. Hari ini kita berjaya, belum tentu selamanya. Mimpi kita boleh besar, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam ketentuan Allah. Maka jangan terlalu terobsesi mengejar dunia. Berusaha tentu wajib, bekerja keras tentu harus. Tetapi jangan sampai karena mengejar dunia kita kehilangan sholat. Jangan sampai mengejar jabatan kita kehilangan keluarga. Jangan sampai mengejar kekayaan kita kehilangan keberkahan. Karena pada akhirnya yang kita bawa bukan rumah, kendaraan, jabatan, ataupun uang. Yang kita bawa adalah amal. Selanjutnya, tiga hal yang membentuk watak. Tiga hal yang membentuk watak seseorang, di antaranya adalah komitmen, ketulusan, dan kerja keras. Komitmen itu sendiri berarti konsisten dengan apa yang kita yakini. Ketulusan membuat kita bekerja tanpa selalu menunggu pujian. Dan kerja keras mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang dengan bermalas-malasan. Dalam kehidupan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Namun setelah berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar maksimal, doa maksimal, kemudian tawakal. Selanjutnya, tiga hal yang ketujuh, yaitu membuat kita sukses. Apa yang membuat seorang berhasil, yaitu tekad, kemauan, dan fokus.
Tekad membuat kita berani memulai. Kemauan membuat kita terus berjalan. Dan fokus membuat kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Tetapi kesuksesan dalam Islam jangan hanya diukur dari banyaknya harta. Sukses adalah ketika hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses adalah ketika ilmu kita bermanfaat. Sukses adalah ketika rezeki kita membawa keberkahan. Sukses adalah ketika kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Selanjutnya, tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pendengar RRI yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal yang tidak pernah kita ketahui secara pasti, yaitu rezeki, umur, dan jodoh. Rezeki kita sudah Allah atur, tetapi kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Umur kita tidak pernah tahu sampai kapan. Dan jodoh pun menjadi bagian dari ketetapan Allah. Maka jangan terlalu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Berdoalah, berusahalah, bersabarlah, dan yakinlah bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kemudian tiga hal yang terakhir, yaitu sesuatu yang pasti. Nah, disinilah bagian yang paling terpenting. Ada tiga hal yang dalam kehidupan yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian. Kita semua akan bertambah usia. Tua berarti bukan berarti berusia 60, 70, atau 80 tahun. Pengertian tua di sini adalah semakin hari kita bertambah usia. Kita mungkin akan mengalami sakit, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'ikatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.

ini kita lakukan. Karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Pendengar setia RRI Persatu Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari serba tiga dalam kehidupan ini, mari kita ingat kembali tiga yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, ucapan, dan kesempatan. Selanjutnya, tiga yang bisa menghancurkan, yaitu amarah, keangkuhan, dan dendam. Yang ketiga, tiga yang tidak boleh hilang, yaitu harapan, keikhlasan, kejujuran. Tiga yang paling berharga, kasih sayang, cinta, kebaikan. Tiga yang tidak pernah pasti, yaitu kekayaan, kejayaan, dan mimpi. Selanjutnya, tiga yang membentuk watak, yaitu komitmen, ketulusan, dan kerja keras. Tiga yang membuat kita sukses, yaitu tekad, kemauan, dan fokus. Selanjutnya, tiga yang tidak pernah kita tahu, yaitu rezeki, umur, dan jodoh. Dan akhirnya, tiga yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian. Maka mari kita gunakan waktu sebelum terlambat, menjaga ucapan sebelum menyakiti, memanfaatkan kesempatan sebelum berlalu, mengendalikan amarah, membuang kesombongan dan dendam, serta memperbanyak harapan, keikhlasan, kejujuran, kasih sayang, dan kebaikan. Pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang penuh keberkahan, rezeki yang halal dan berkah, keluarga yang sakinah, hati yang ikhlas, kehidupan yang bermanfaat, serta husnul khatimah ketika tiba waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Allahumma aina ala adrikika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukur nikmat-Mu, dan memperbaiki ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, berkahilah waktu kami, rezeki kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Berikanlah kami husnul khatimah, dan tempatkanlah kami kelak di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Astagfirullah ya. Ya, pendengar Mutiara Pagi Islam masih terus berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kondisi cuaca masih terpantau mendung, pendengar, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, disertai juga dengan kabut asap yang cukup tebal menyelimuti Sintang. Selamat pagi untuk Anda dalam melaksanakan rangkaian aktivitas. Semoga tetap semangat terlebih di luar ruangan menggunakan masker agar kita terhindar dari berbagai macam wabah penyakit.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu alam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 23 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Sintang tahun 2026. Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Asmidi saat mewakili Bupati Sintang pada kegiatan konferensi kabupaten, rapat pleno serta pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Selasa kemarin. Menekankan bahwa pemerintah dan pers memiliki peran yang saling melengkapi. Menurut Asmidi, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan publik, dan pembangunan. Sementara pers memiliki peran untuk mengolah, menyampaikan sekaligus juga mengkritisi informasi tersebut secara profesional. Asmidi berharap hubungan pemerintah Kabupaten Sintang dengan insan pers terus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat, profesional, kritis, dan konstruktif. Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPBD Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila Sintang pada 22 hingga 23 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang Syarif Yasir Arafat mengatakan, rapat kerja tersebut menjadi wadah bagi para ketua BPD se-Kabupaten Sintang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam mendukung pembangunan desa. Rapat kerja Ketua BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 mengusung tema sinergi tanpa batas BPD dengan pemerintah desa, merawat demokrasi bersama membangun bersatu mensejahterakan. Menurut Yaser, tema tersebut menjadi semangat untuk memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa. Ia berharap rapat kerja tersebut dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan, sekaligus membangun kesamaan persepsi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
2: Kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan wadah silaturahmi antara ketua BPD se-Kabupaten Sintang dengan jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, dan kesamaan persepsi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya BPD menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, khususnya dalam mengawal serta memonitor pengelolaan anggaran dan kegiatan yang ada di desa. Bala mengatakan, jabatan sebagai anggota maupun ketua BPD merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi. Salah satu tugas penting BPD adalah memastikan anggaran desa digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
3: Anggota

0: Bapak Ibu semua.
1: Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Alumni Angkatan 2000 MTSN Negeri 1 Sintang menyalurkan donasi untuk pembangunan Masjid At-Ta'awun MTS Negeri 1 Sintang, di mana penyerahan donasi ini pendengar menjadi bagian dari ikhtiar alumni untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan masjid yang nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi ruang pembinaan keagamaan bagi murid serta masyarakat di sekitar madrasah tersebut. Ketua Alumni Angkatan 2000 MTSN Negeri 1 Sintang, yaitu Supardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa donasi ini merupakan wujud kepedulian dan juga kecintaan alumni terhadap alma mater yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Sementara itu, Wakil Ketua DKM Masjid At-Ta'awun, yaitu Saryanto, menyampaikan bahwa apresiasi dan juga terima kasih kepada alumni Angkatan 2000 atas kepedulian serta donasi yang telah diberikan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal.
4: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
5: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya, Bapak, yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
4: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
2: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
7: Akhir Juli, awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
6: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian, tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
2: Polsek Silat Hilir menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi penertiban, yaitu tentang pemberitaan terkait dengan dugaan aktivitas perjudian sabung ayam yang ada di Dusun Keranji, Desa Rumbih, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuasulu pada Senin 21 September 2026. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh PLH Kapolsek Silat Hilir, Ibda Oki Dwiarto, beserta dengan personil. Personil melakukan penindakan dengan membongkar yaitu arena kelang sabung ayam sebagai langkah untuk mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat perjudian. Ibda Oki pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa komitmen pihaknya dalam menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dengan potensi gangguan Kamtibmas, termasuk aktivitas perjudian, serta melakukan langkah-langkah pencegahan agar lokasi yang pernah digunakan untuk kegiatan perjudian tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 23 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan Anda yang baru bergabung, pendengar, kami ucapkan selamat bergabung. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Itu KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.
0: Ya, pendengar, kami hadirkan program KDK ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat bergabung di program 1 RRI Pontianak, Pro 1 Sintang, Pro 1 Sanggau, dan Pro 1 Sambas.
2: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?

0: pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan juga tentunya di pagi hari ini kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan bisa lihat langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Yang mana di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas, kemudian kondisi cuaca di hari ini, dan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi sorotan. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Andre sapa langsung rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Boy Band.
1: Bye. Boy Band kita hari ini ya berempat ya.
2: Yes.
1: Oke, Andre sapa dulu di Sintang ada Rico. Selamat pagi Rico.
2: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RR Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang masih seperti beberapa hari yang lalu, seperti kemarin masih kabut ya. Menyala kalau di Sintang nih kabutnya tebal. Kemudian juga ya sesak nafas juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Sementara kebakaran juga masih belum bisa padam seutuhnya Andre. Pantauan lalu lintas masih cukup lengang pagi ini.
1: Baik, belum ada hujan kemarin Rico.
2: Hujannya kemarin gak nyampe 5 menit ding kayaknya. Nah hujannya dikit banget beberapa hari yang lalu itu ya. Itu Andre.
1: Oke baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang Rico. Kita bergeser dulu ke Sanggau bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya. Kalau di Sanggau ini tidak jauh berbeda begitu ya dengan Sintang. Namun di Sanggau ini beberapa hari yang lalu memang ada diguyur hujan dengan intensitas deras begitu. Begitu dirasakan dengan apa ya, dengan udara yang segar, kemudian terlihat agak cerah dari kabut asap. Namun beberapa hari kemudian sampai hari ini kembali kabut dengan tebal begitu. Kalau untuk lalu lintas masih aman terkendali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
4: Selamat pagi, Andre. Rekan-rekan juga pendengar untuk di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Kemarin memang di minggu ini untuk Sambas itu memang sering diguyur hujan ya dengan intensitas deras. Begitu gerimis, terakhir itu di hari Senin ya, itu sore dari jam 4 sampai malam itu hujan gerimis. Tetapi untuk kabut asapnya juga masih terlihat gitu Andre ya, jadi belum benar-benar hilang untuk kabut asap di Sambas. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Nah rekan-rekan, kalau di Pontianak kemarin sempat diguyur hujan di sore hari di sekitaran pukul 15 lebih 30 menitan sampai dengan mendekati pukul 17 mungkin ya, atau mungkin sekitar pukul 16 lebih 30 sekitar 1 jaman itu di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin belum merata tapi juga belum tahu informasi lebih lengkapnya di daerah lain seperti di Kuburaya gitu ya, belum dapat informasi apakah juga hujannya sama gitu ya. Dan itu kemarin sempat terjadi di sekitaran wilayah Ampera, kemudian Kota Baru, dan juga di dekat wilayah Jenderal Sudirman juga dirasakan gitu ya. Dan kalau untuk di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas terpantau masih cukup lengang di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini rekan-rekan. Dan langsung saja kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat yang mendorong sinergi untuk tangani karhutla di Kayong Utara. Informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan hal ini, di mana Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa Kayong Utara dan juga Ketapang ini masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan juga kabut asap. Jadi selain kedua daerah ini, Kabupaten Melawi yang juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan ini perlu terus diperkuat. Rian Orsan juga menyebutkan bahwa Kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla di tahun ini. Jadi menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, bahkan juga pengerahan personil di darat. Dan sementara itu, dalam pemantauan karhutla di Bukit Pramas, Kabupaten Kayong Utara, Pemprov Kalbar bersama dengan Pemkab Kayong Utara, serta unsur TNI Polri Menggala Agni, tim relawan BPBD itu bergotong royong memadamkan lahan yang masih terbakar. Dan sementara itu Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya mengatakan bahwa Kayong Utara ini menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla yang cukup serius bersama dengan Ketapang, Kuburaya, dan juga Melawi. Dan penanganan ini dilakukan bersama dengan TNI Polri, Menggala Agni, kemudian Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan juga masyarakat. Dan Romi menyebut bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana itu siap bersinergi hadapi karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan karhutla, yang mana dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan ini menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah, TNI, dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla di Kabupaten Sambas. Untuk komitmen tersebut ini disampaikan oleh Ketua Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan, Muhammad Astaja, saat dia ini bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Sambas bersama tim penyuluh karhutla dari Markas Besar TNI ataupun juga Mabes TNI. Muhammad Astaja ini juga mengatakan untuk penanganan karhutla memang tidak seharusnya ini hanya berfokus pada pihak yang bertanggung jawab, tetapi ini juga lebih pada kepedulian dan juga langkah nyata yang ini juga dapat dilakukan secara bersama. Para sukarelawan ini juga siap membantu pemerintah dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan bencana, tentunya dengan kerjasama lintas sektor. Ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, kemudian juga terarah, dan tentunya juga berkelanjutan. Untuk pertemuan tersebut ini turut dihadiri oleh tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Albert B. Kiranda. Dan menurut Astaja, kehadiran tim tersebut ini memang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman. Dibahas ya berbagai persoalan, mulai dari dampak bencana terhadap masyarakat, kemudian juga strategi menghadapi potensi bencana ke depannya seperti apa, hingga nanti kebutuhan untuk peralatan pendukung bagi petugas dan juga sukarelawan di lapangan. Lebih lanjut, Astaja ini juga berharap untuk karhutla ataupun juga banjir ini tidak terus menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dia juga menyatakan risiko bencana ini perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan, kemudian juga koordinasi dan juga keterlibatan seluruh pihak terkait. Dia juga turut mengapresiasi ruang koordinasi yang diberikan kepada para sukarelawan karena dapat menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus juga memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Itu dia untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sambas. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser. Kita ke Sanggau, kita akan simak juga informasi terkait dengan Sanggau alihkan status karhutla ke transisi pemulihan. Seperti apa informasinya, Jackie, silakan.
3: Baik, Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau ini resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan pada Senin 21 September 2026. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, juga menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Dan ia juga menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau, namun sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Selain itu juga pendengar, ia juga menambahkan BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan. Ia juga menyebutkan lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Perkompimda dan Perkompimcam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Demikian informasi pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Festival Budaya Perbatasan 2026 Angkat Kekayaan Tradisi Masyarakat Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Riko, silakan.
2: Baik, Andre, Festival Budaya Perbatasan di tahun 2026 ini memang resmi digelar, yaitu berlangsung di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati pada 19 September 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu yaitu Fransiskus Dian, beliau menyampaikan bahwa kawasan perbatasan ini merupakan yaitu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Selat Malaysia. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan ini tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memang melalui pelestarian dan juga penguatan budaya lokal. Di mana festival ini memang menjadi ruang yaitu untuk bisa menampilkan sekaligus juga mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan, mulai dari seni pertunjukan, kemudian olahraga-olahraga tradisional, karya-karya lokal, hingga juga kuliner khas yang ada di perbatasan memang menjadi daya tarik dan juga merupakan bagian dari warisan leluhur. Bupati Fransiskus Dian juga menegaskan bahwa kebudayaan ini memang merupakan sebuah identitas. Keberagaman masyarakat di kawasan perbatasan juga diharapkan tentu dapat menjadi yaitu simpul pemersatu bangsa, juga memang sekaligus yaitu membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif lokal yang ada di bumi Uncak Kapuas Perbatasan. Dan dirinya lebih menekankan melalui Festival Budaya Perbatasan 2026, yaitu semangat menjaga tradisi, kemudian juga memperkuat persatuan, serta juga memperkenalkan potensi budaya masyarakat perbatasan ini diharapkan terus tumbuh dan juga memang menjadi bagian penting yaitu dalam pembangunan Kapuas Hulu yang semakin hebat. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Hari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menuju usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan rugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. 1 juta batang rokok ilegal itu dimusnahkan. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa ini mengungkapkan penindakan ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk Fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7. Dan di sini tim Quick Response Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwi Kora menuju Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Dan kelima truk ini beserta pengemudinya kemudian diamankan ke Mako Satrol Kodairal 12 untuk pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk Fuso itu sendiri diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Jadi secara keseluruhan terdapat sekitar 23,6 juta batang rokok yang mana ini dengan berbagai varian merek, jadi terdiri dari 22.681.000 batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak dapat digunakan lagi. Jadi atas tindakan ilegal itu, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Itu dia informasi dari Pontianak untuk sorotan yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan sampai dengan September 2026. Silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Seremoni peluncuran ini dipusatkan di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, dan dihadiri oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk kegiatan tersebut ini juga dipimpin oleh Bupati Sambas Satono bersama Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio, dan juga Dandim 1208 Sambas Letkol Infanteri Dianto Kusumo. Kemudian juga turut hadir pimpinan cabang Bulog Singkawang beserta jajaran, kepala perangkat daerah Camat Sambas, Prokopimcam Sambas, serta masyarakat penerima bantuan. Bupati Sambas Satono mengatakan untuk penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Setiap paket bantuan berisi 10 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lebih lanjut, Bupati Sambas juga menyatakan bantuan tersebut ini agar dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjualbelikan karena diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Sambas ini juga berharap untuk penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung ketahanan pangan daerah. Dan peluncuran di Desa Gapura ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan berikutnya kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan tidak semua siswa mempunyai gadget. Belajar dari rumah atau BDR di SD Negeri 1 Balai Karangan ini terkendala. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan keterbatasan peranti elektronik seperti telepon pintar menjadi salah satu kendala pembelajaran daring siswa SD Negeri 01 Balai Karangan selama penerapan belajar dari rumah. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan, Muhardius, mengatakan tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai untuk menerima materi dan tugas dari guru. Dan ia juga memaparkan kondisi tersebut membuat penyampaian materi dan tugas kepada siswa tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran daring. Dan menurutnya, penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak merata kepada setiap pelajar. Kemudian Muhardius juga mengungkapkan, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebagian orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk mengambil tugas yang diberikan guru. Cara tersebut menjadi alternatif agar siswa tetap mendapatkan materi dan tugas meskipun tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Ia juga menyampaikan dengan kembali diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas, kendala akses pembelajaran daring tersebut tidak lagi menjadi hambatan utama bagi siswa dalam menerima materi secara langsung. Sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tetap mengedepankan kondisi kesehatan siswa. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite langka di Sintang. Warga terpaksa beli Pertamax. Seperti apa informasinya? Rico, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre dan kawan-kawan. Memang info kita pagi ini komplit ya. Semua benang merah bisa kita tarik adalah efek dari kemarau. Benar kan?
0: Iya betul. Ya,
3: Andre, yang Andre katakan tadi memang benar. Dalam hal ini warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan pasalnya sulit sekali untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM yang bersubsidi, yaitu jenis Pertalite. Di mana kondisi kelangkaan ini membuat antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terjadi panjang di setiap stasiun ya pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, ini terjadi benar-benar real ini Andre. Di seluruh Kabupaten Sintang ya, di dalam kota beberapa SPBU yang dalam kota itu ada 5-6. Jadi setiap pagi-pagi, bahkan ada yang dari jam 4 dini hari itu udah parkir kendaraan itu nunggu Pertalite. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kemudian kalau untuk harus membeli eceran, nah ini salah seorang masyarakat bernama Egi. Kalau harus membeli di eceran, harganya sudah tembus di angka 17 sampai dengan 18 ribu rupiah per liter. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara menunggu kedatangan Pertalite, tidak jarang masyarakat, dalam hal ini Egi salah satunya, harus membeli Pertamax meskipun harus mergo kocek cukup dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan dirinya berharap kepada pihak-pihak terkait SPBU-SPBU untuk bisa mengembalikan kondisi normal seperti beberapa bulan yang lalu, begitu ya. Kondisi minyak ini melimpah, tidak ada terjadi antrean panjang, tidak ada kelangkaan, tidak terjadi harga kenaikan yang membuat masyarakat resah, dan tentu juga menguras kocek lebih dalam, belum lagi untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kemarau berakhir, hujan, air pasang, Pertalite akan lancar kembali di Sintang dan sekitarnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Rico untuk informasi dari Sintang untuk melengkapi di pagi hari ini. Ya, kita berharap semoga baik itu sayuran juga gitu ya Rico.
3: Betul.
0: Ya.
3: Sayuran susah, harga cabai sudah tembus di angka 190. Aduh, mahal banget pokok di Sintang nih. Luar biasa memang.
0: Baik, ya semoga semuanya aman terkendali dan hujan cepat menyampari kita gitu ya. Betul. Di wilayah Kalimantan Barat. Dan ya ini tadi, semoga juga bahan bakar, terutama ini bahan bakar minyak untuk masyarakat beraktivitas itu juga kembali lancar ya.
3: Ya, betul Andre.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Rico dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga untuk Jack yang ada di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
0: Baik, sehat-sehat semuanya rekan.
2: Siap, ada di Sanggau. Siap, amin.
0: Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Kabar dari Kabar. Dan untuk Anda yang ingin melihat tayang ulangnya, bisa lihat nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk Kabar dari Kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kabar.
3: Ya, pergerak usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Informasi-informasi tersebut dapat Anda simak kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan KDK ini hadir setiap pagi pukul 6.30 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati selama sampai tempat tujuan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan. yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia, kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda, kemudian kendaraan-kendaraan yang kita gunakan harus dipastikan remnya aman, begitu ya, minyaknya cukup. Jangan sampai terjadi beberapa hal begitu ya, seperti terjadi terhadap pengendara lainnya tadi malam berdorong cukup jauh begitu ya, hampir 2 kiloan karena tidak menemukan ada orang jual Pertalite ataupun Pertamax ya. Nah, ini yang kasihan, maka perjalanan Anda harus diperhitungkan dan tentu juga pastikan perjalanan Anda lancar, tidak ada hambatan berarti. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini.